0: dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Pro 2 pukul 8 lewat 18 menit. Saatnya kita dengarkan satu lagu daerah ya teman Pro 2 dari Papua dengan judul Gubuk Derita yang dibawakan oleh Perm Selatan. Nah, ini adalah

Ya, teman berdua masih di 92 FM, teman terbaik kamu di edisi siar hari ini di hari Kamis ya. 2 Juli 2026 yang saat ini lagi stay di tempat tugas. Selamat pagi semuanya, tetap semangat yang pasti hari ini.

kamu ya di hari ini, bagaimana kita dengan bijak menggunakan media sosial. Nah, ini tips khusus untuk kamu ya, teman Pro2, anak muda. Nah, biasanya teman Pro2 kita

kita di situ harus sharing, saring sebelum sharing ya teman berdua. Kita harus pastikan informasi yang diterima benar sebelum membagikannya agar tidak ikut menyebarkan berita hoax. Jadi kita harus saring dulu ya teman berdua. Nah, selain itu kita jaga etika saat berkomentar. Gunakan bahasa yang sopan misalnya, dan hargai perbedaan pendapat.

Hindari juga ujaran kebencian dan perundungan cyber. Nah, yang berikutnya, lindungi privasi. Jangan mudah membagikan data pribadi seperti alamat rumah, nomor telepon, atau informasi penting lainnya. Selain itu, batasi waktu penggunaan. Gunakan media sosial secukupnya, teman berdua, agar tidak mengganggu belajar atau pekerjaan kamu, atau saat kamu beribadah, atau saat kamu bersama keluarga. Nah, kita juga menggunakan media sosial untuk hal positif ya, seperti kita membagikan karya kita atau misalnya prestasi atau informasi yang bermanfaat dan konten-konten yang menginspirasi orang lain ya. Nah, selanjutnya berpikir sebelum mengunggah. Tanyakan pada diri sendiri apakah unggahan tersebut bermanfaat atau sopan dan tidak akan merugikan diri sendiri maupun orang lain ya. Jangan mudah percaya informasi viral. Pastikan sumber berita dari media yang kredibel sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Dan yang terakhir, teman kedua, bangun citra diri yang positif dan jadikan media sosial sebagai tempat menunjukkan karakter yang baik, kreativitas dan kemampuan yang dimiliki. Nah, itulah beberapa tips ya buat kamu bijak menggunakan media sosial yang tentunya mudah dipahami dan relevan untuk anak-anak.

bagaimana sebagai anak muda kita merawat hati ya, yang tentunya membuat kita bersikap sederhana, relevan, dan tentunya mudah untuk dipraktekkan. Nah, biasanya teman Pro 2 sebagai anak muda, kita juga harus menjaga hubungan dengan Tuhan ya, bukan saja dengan sesama. Luangkan waktu untuk berdoa, membaca kitab suci misalnya, dan mengikuti ibadah agar hati tetap tenang ya. Ini salah satu kunci merawat hati ya teman Pro 2 versi anak muda. Nah, yang kedua, bijak menggunakan sosial media. Jangan sering membandingkan hidupmu dengan unggahan orang lain. Gunakan media sosial untuk hal-hal yang membangun ya. Terus pilih lingkungan pergaulan yang positif. Nah, teman Pro 2, bertemanlah dengan orang-orang yang mendukungmu menjadi pribadi yang lebih baik ya. Jadi dalam hal ini kita harus tentunya bijak berteman dengan siapa saja ya teman Pro 2, ketika itu temanmu bisa mengajakmu, mendukungmu dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang lebih baik. Lanjutkan pertemanan itu, tetapi ketika kamu bertemu dengan orang-orang yang misalnya mengajakmu untuk melakukan hal-hal yang negatif, tentu itu salah satu cara kamu merawat hati kamu, yaitu kamu harus menghindari orang-orang seperti itu, karena itu termasuk tips bagaimana merawat hati ya, yaitu pilih lingkungan pergaulan yang positif. Nah, yang berikutnya, belajar memaafkan. Jangan biarkan dendam menguasai hati. Memaafkan membuat hati lebih damai ya teman berdua. Biasanya memang dalam pertemanan, dalam hubungan kekeluargaan, atau di lingkungan sekitar kita tinggal ya, ada saja hal-hal yang membuat kita salah paham. Nah, ini juga salah satu tips merawat hati, yaitu kita harus belajar memaafkan ya sebagai anak muda. Nah, ungkapkan perasaan dengan sehat teman berdua. Ceritakan masalah kepada orang tua misalnya, atau sahabat, atau pembimbing yang mungkin dapat kamu percaya. Terus bersyukur setiap hari, fokus pada berkat yang dimiliki, bukan hanya pada kekurangan ya. Ketika kita fokus pada kekurangan kita, pasti kita akan mengeluh setiap hari ya teman Pro 2. Tapi di sini dianjurkan untuk kita tetap fokus pada berkat yang dimiliki, yaitu kita harus bersyukur setiap hari. Nah, selain itu teman Pro 2, tips merawat hati juga jaga kesehatan fisik ya. Tidur yang cukup tentunya, jangan begadang sampai larut malam. Makan yang sehat, tentunya makanan sehat tidak harus yang mahal ya teman Pro 2. Dan berolahraga, karena tubuh yang sehat membantu menjaga kesehatan hati dan pikiran. Kurangi overthinking, tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan ya. Fokuslah pada apa yang bisa dikendalikan teman Pro 2. Selain itu, isi waktu dengan kegiatan bermanfaat. Misalnya kita kembangkan hobi, belajar hal baru, atau ikut kegiatan sosial dan pelayanan. Dan yang terakhir, jadilah diri sendiri ya. Tidak perlu selalu mengikuti tren teman Pro 2. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh pengakuan orang lain, tetapi oleh karakter dan tindakanmu. Nah, itulah beberapa tips buat kamu teman Pro 2 yang coba Kak Olvi bagikan hari ini ya. Tips merawat hati ya versi anak muda.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya.
3: Dekat lagi.
2: Sih.

segmen terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kenapa Polaroid sih?
3: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya.

0: Detik itu indah loh.
1: Tertib itu harmonis.
2: Nyaman nami.
3: Tertib itu melatih kesabaran.
4: Tertib itu aman.
1: Tertib itu kreatif.
5: Mandiri.
1: Dan gaul, ey.
0: Tertib itu menggapai impian.
6: Budaya tertib dimulai dari diri sendiri.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Teman terbaik kamu.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, teman Produe, seluruh penyelenggara perjalanan ibadah umroh diminta meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan operasional keberangkatan dan kedatangan jemaah di Bandara Soekarno-Hatta. Hal ini disampaikan menyusul evaluasi terhadap penerapan Surat Edaran DJPU Nomor 12 Tahun 2026 dan Surat Edaran DJPU HU Nomor 135/BN/2026. Nah, ini yang disampaikan oleh Direktur Bina Haji Khusus dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah Ahmad Fauzin. Menurut dia, berdasarkan evaluasi, masih ditemukan sejumlah hal yang perlu segera diperbaiki. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.

sekali saat jalanan belum seramai sekarang dan kendaraan pribadi masih menjadi barang mewah, muncullah solusi transportasi yang unik di Indonesia, ojek. Bukan seperti taksi atau angkot yang punya rute tetap, ojek ini lahir dari kebutuhan sederhana masyarakat. Awalnya ojek bukan profesi resmi. Mereka adalah tukang ojek pangkalan yang mangkal di sudut-sudut jalan, menawarkan jasa antarjemput dengan motor pribadi mereka. Siapa saja yang butuh cepat sampai tujuan atau harus menembus gang-gang sempit yang tidak bisa dilalui mobil, pasti mencari ojek. Mereka jadi penyelamat di tengah keterbatasan transportasi umum. Seiring berjalannya waktu, popularitas ojek terus meningkat. Dari sekadar tukang antar informal, ojek kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari nadi kota-kota di Indonesia. Mereka menjadi saksi bisu perkembangan zaman dari era pembayaran tunai dan tawar-menawar harga. Hingga kini bertransformasi dengan kehadiran aplikasi daring yang mengubah wajah transportasi di seluruh negeri. Tapi satu hal yang tak berubah, ojek tetap menjadi simbol kegigihan dan adaptasi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mobilitas.

ya teman Produa, satu informasi dari rri.co.id, perluasan akses pendidikan seharusnya menjangkau desa tertinggal, terdepan, dan terluar. Ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mempercepat pemberdayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Rabu 1 Juni 2026, mengatakan bahwa peningkatan pemberdayaan masyarakat dan kualitas hidup sekaligus kemajuan desa berjalan beriringan. Untuk mencapai hal tersebut, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat meluncurkan program beasiswa 500 kader pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilakukan melalui kerjasama dengan bersama Universitas Siber Asia. Sekali lagi informasi selengkapnya di rri.co.id. Dan tentunya bersama ini saya Olvi pamit, terima kasih untuk bersamaannya. Selanjutnya ada kakak Ami yang nantinya bakal temani kamu, teman Pro 2, hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: sih, foto selfie monyet terviral di dunia ternyata diambil di Indonesia loh. Betul, di Indonesia. Kisahnya begini, suatu hari di tahun 2011, seorang fotografer satwa liar asal Inggris namanya David Slater mengunjungi cagar alam Tangkoko yang terletak di Sulawesi Utara. Tujuannya, motret monyet hitam khas Sulawesi yang super langka. Sesampainya di sana, David memasang kameranya di atas tripod, lalu dia agak menjauh. Nah, tiba-tiba muncul monyet jantan yang kemudian diketahui bernama Naruto. Si Naruto ini mendekati kamera, memegang kamera, dan menekan tombol shutter berkali-kali. Salah satu jepretannya menghasilkan foto selfie si monyet yang terlihat seperti tersenyum sambil melihat lurus ke kamera. Foto ini langsung meledak dan dijuluki sebagai monkey selfie. Tapi sayangnya nih, setelah foto itu viral, David Slater justru lebih banyak mengalami kerugian. Kenapa? Karena foto tersebut dijepret oleh binatang, bukan David sendiri. Beberapa media dan platform seperti Wikipedia menyebarkan foto-foto tersebut tanpa harus membayar royalti, dengan dalih bahwa penciptanya adalah binatang. David tentunya nggak terima dong, ia sudah berusaha menyiapkan alatnya dan menyeting kameranya. Perjuangan David untuk mendapatkan hak cipta dan royalti atas foto ini pun berlanjut ke meja hijau dan menjadi sengketa hak cipta yang paling unik dan terkenal di dunia.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 edisi hari ini Kamis 2 Juli 2024 bersama saya Ami yang bertugas.
0: Info Pro 2.
1: Informasi pertama, teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto memberi apresiasi kepada jajaran Polri di seluruh Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Kapolri Sang AKBP Abdul Koli ketika membacakan amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Hari Bayangkara ke-80 jajaran Polres Kepulauan Sangihe Rabu 1 Juli 2026 di lapangan kompleks rumah jabatan Bupati. Pada perayaan Hari Bayangkara ke-80, Presiden Prabowo Subianto merasa bangga kepada keluarga besar Polri di seluruh Indonesia. Bahkan apresiasi tertinggi disampaikan Presiden kepada jajaran Polri di seluruh Indonesia dalam menjaga stabilitas nasional secara profesional dan tanpa mengenal lelah. Tema perayaan HUT Bayangkara tahun 2026, 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat.
0: Info Pro 2.
1: Informasi kedua, teman Pro 2, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mencatat sebanyak 89 kasus HIV/AIDS hingga Juni 2026. Jumlah tersebut bertambah 16 kasus sepanjang tahun 2026 dibandingkan data sebelumnya. Dan dari penambahan tersebut, terdapat 2 kasus yang saat ditemukan sudah berada pada stadium AIDS dengan kondisi berat dan telah meninggal dunia. Sementara pasien lainnya masih menjalani pengobatan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Dr. Henry Pasandaran MA dalam acara dialog interaktif di Pro 1 RRI tahunan. Berdasarkan data, kasus HIV/AIDS terbesar hampir merata di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kecamatan Tamako menjadi wilayah dengan jumlah kasus terbanyak, yakni 14 kasus, disusul Manganito sebanyak 13 kasus. Tahuna Timur dan Manganito Selatan masing-masing 12 kasus, Tahuna Induk 10 kasus, Tabukan Utara 9 kasus, Tahuna Barat 7 kasus, Tabukan Tengah 5 kasus, Marori 3 kasus, Tabukan Selatan 2 kasus, serta Tabukan Selatan Tenggara dan Kendahe masing-masing 1 kasus.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang terakhir, teman Pro 2, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Sangihe, Dr. Yopi Tungari menyampaikan bahwa program keluarga berencana kini tidak lagi berorientasi membatasi jumlah anak, melainkan mengatur jarak kelahiran demi menjaga kesehatan ibu, serta meningkatkan kualitas pengasuhan keluarga. Kebijakan tersebut diterapkan pemerintah di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
0: Info Pro 2.
1: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini, dan tetap stay di 92 FM RRI Tahunan.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Pradua Hitlist. Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. 27 menit bergeser dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Gimana nih kabarnya teman Produ? So, jumpa lagi bareng Ami di kesempatan siar hari ini, teman Produ, hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan tentunya dengan berbagai program acara ya teman Produ, juga informasi terupdate ke ruang dengar kamu. Dan waktunya kita di Produ Hits List, request lagu buat kamu yang mau bergabung. Untuk request lagu favorit kamu bisa ya teman Produ, langsung saja WhatsApp di 0822 1779 7307, atau juga bisa di line telepon 0812 5503 8772. Dan buat kamu yang mau bergabung, Ami tunggu hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah teman Produ. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Apa itu inner child? Inner child adalah istilah psikologis yang menggambarkan sisi anak-anak yang masih ada dalam diri orang dewasa. Inner child terbentuk dari pengalaman hidup saat kanak-kanak, baik yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan dan membekas hingga dewasa. Penyebab inner child, 1. Perundungan atau bullying. Yang kedua, kekerasan fisik, emosional, dan seksual. Yang ketiga, penyakit serius. Yang keempat, perpecahan dalam keluarga. Yang kelima, perceraian ataupun perpisahan. Dan yang keenam, kehilangan orang yang dicintai seperti orang tua atau saudara.

0: bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di Kota Gorontalo. Pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada, pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.
1: Lantunan suara Meraji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wongkaditi terdengar merdu. Bait demi bait Meraji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Di kandung maksud, dengan lantunan ini jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Meraji itu.
1: Tradisi Meraji bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Meraji, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Meraji yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Meraji Rionaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Meraji yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo.
0: Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Meraji langsung, tapi ada lewat buku Ungguli. Karena Meraji itu ada dua paket, ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi dan ada cerita-cerita hikmah begitu yang modelnya juga hampir sama dengan Meraji. Dia ditulis dengan Arab Pegon dan kemudian dilantunkan.
1: Pembacaan naskah Meraji dilaksanakan setelah salat Isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Meraji. Sebagai generasi muda, Rionaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Meraji. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Meraji dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.

0: 5'9" brown eyes.
1: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.
4: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
2: Pradua FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pradua FM.
0: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM teman terbaik kamu dan masih di Prodo 2 Hits List edisi hari ini. Sekali lagi buat kamu yang mau bergabung untuk request lagu favorit kamu ya teman Prodo, langsung saja WhatsApp di 0822 1779 7307, atau juga bisa di line telepon 0812 5503 8772. And then teman Prodo, kita dengarkan satu lagu yang sudah di request dari Kak Liri dengan Sabrina Leonor Haha. Langsung saja kita dengarkan sama-sama teman Prodo, Ami hadirkan ke ruang dengar kamu.

Pradua Hitlist. Teman Prodo, tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah, dan Ami hadirkan satu lagu daerah ke ruang dengar kamu. Masih dari program aktif Teman Prodo Akselerasi Kreatif Musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Malang dengan judul lagu Hello We Are Come Back dari Begundal Lowokwaru. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Di Pulau Barak, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdapat tradisi menjaring ikan menggunakan alat tangkap tradisional seke. Terbuat dari anyaman bambu halus sepanjang 80 hingga 90 cm. Selain ramah lingkungan, tradisi bahari ini memiliki nilai sosial sangat tinggi karena warga bersama-sama menangkap dan membagi hasil tangkapan ikan secara merata. Tradisi seke mulai ditinggalkan di tahun 2003 sejak peristiwa perebutan lokasi pencarian ikan di Pulau Sengeruhang yang memakan korban. Upaya melestarikan kembali pun terkendala dengan beragam tantangan, hancurnya peralatan seke, dan orang yang mampu membuat anyaman seke mulai berangsur tua dan butuh sumber daya yang banyak untuk mengangkatnya kembali. Matinya tradisi seke mengikis nilai sosial yang tertanam lama dalam kehidupan masyarakat di Pulau Barak.

0: Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital. Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Telepon. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih di Pro 2 Hits List edisi hari ini. Dan teman Pro 2, baru saja kita dengarkan lagunya Raim Lode dengan Ikro ya, teman Pro 2, yang bernuansa religi dengan judul Ikro. Lagu ini merupakan perjalanan kekaguman Raim akan keagungan alam semesta, bintang-bintang, langit, dan seluruh ciptaan Sang Kali, teman Pro 2. Dan lagu ini dirilis pertama kali pada 17 Februari 2026 yang bertepatan dengan awal Ramadan 1447 Hijriah. Dan satu pekan setelah tayang, teman Pro 2, lagu ini pun berhasil masuk trending musik YouTube posisi ke-25. Dan sebanyak 161.799 orang telah mendengarkan lagu tersebut. Tak jarangnya teman Pro 2, lagunya Raim justru memuncak, apalagi dengan judul yang baru yang juga bernuansa religi, teman Pro 2. Dan kita masih di Pro 2 Hits List. Buat kamu yang masih mau bergabung, buat request lagu favorit kamu, Ami tunggu hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Bisa langsung WhatsApp teman Pro 2 di 0822 1779 7307, atau juga bisa di line telepon 0812 5503 8772.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
2: Pradua FM.
0: Teman terbaik kamu. Pradua FM.
3: Pradua FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Prodou FM.
1: Prodou FM,
2: teman.

5 jam sehari. Terdengar sebentar, pikirkan lagi. Itu berarti 76 hari hilang setiap tahun. Malcolm Gladwell mengatakan 10.000 jam bisa menjadikan seseorang ahli. Dalam waktu itu, anak Anda bisa menguasai gitar, bahasa baru, atau lulus dengan predikat cum laude. Namun, ia justru menguasai dunia piksel yang akan segera terlupakan. Saat ia asyik di dunia virtual, ia kehilangan dunia nyata. Melewatkan makan malam keluarga, percakapan penting, dan masa depan yang seharusnya ia bangun. Teman di dunia game akan hilang saat server mati, tapi keluarga dan masa depan seharusnya bertahan selamanya. Jangan biarkan masa depannya terbuang 5 jam sehari. Ambil kembali kendalinya hari ini, karena waktu tidak pernah bisa kembali.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja.

Band legendaris asal Amerika Serikat Backstreet Boys kembali menyapa penggemarnya dengan merilis single terbaru berjudul Bottle Up. Dan lagu yang diluncurkan pada Juni 2026 itu masih menjadi bagian dari soundtrack film animasi keluarga Patrol The Dino Movie yang dijadwalkan tayang di bioskop pada 14 Agustus 2026. Teman prode lagu ini ditulis oleh Ed Sheeran bersama penulis lagu kenamaan Savan Kotecha. Mengusung nuansa pop yang hangat dengan harmoni vokal khas Backstreet Boys, lagu ini selaras dengan tema petualangan teman prode juga persahabatan dan kebersamaan yang diangkat dari film tersebut. And then dalam lagu juga pengumuman di laman resminya Backstreet Boys menyampaikan antusiasme mereka atas perilisan lagu tersebut. And then bersamaan dengan perilisan single grup yang beranggotakan Nick juga Howie, ada MC Lin, Brian, dan Kevin juga meluncurkan video musik resmi di kanal YouTube mereka teman prode. Dan video tersebut memadukan penampilan para personel dengan karakter-karakter ikonik Patrol dalam petualangan bertema dinosaurus yang ditujukan bagi penonton lintas generasi. So, kolaborasi ini menjadi langkah baru bagi Backstreet Boys untuk menjangkau generasi pendengar yang lebih muda tanpa meninggalkan identitas musik pop harmonis yang telah melekat selama lebih dari 3 dekade teman berdua. Dan kehadiran mereka juga di film keluarga memperluas jangkauan karya grup yang hingga kini masih aktif merilis musik baru dan tampil di berbagai panggung internasional. Dan dibentuk pada tahun 1993, Backstreet Boys dikenal sebagai salah satu boy band tersukses sepanjang sejarah musik pop. Grup ini telah menjual lebih dari 130 juta rekaman di seluruh dunia teman prode dan melahirkan sejumlah lagu populer mereka. Dan lagu Bottle Up kini telah tersedia di berbagai platform musik digital, sementara video musik resminya dapat disaksikan melalui kanal YouTube resmi Backstreet Boys. Dan teman prode, film The Dino Movie sendiri akan menjadi film ketiga dalam waralaba Patrol yang dijadwalkan tayang secara global pada 14 Agustus 2026. Buat kamu yang penasaran dengan seperti apa lagunya Backstreet Boys teman prode, nanti saja ya Ami hadirkan ke ruang dengar kamu. So buat kamu yang masih mau bergabung, Ami tunggu hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hitlist.
1: Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?
2: Radio Republik.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kini berbagai layanan RRI Tahuna bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
0: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo, tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah dan tuntas sudah kebersamaan kita di Prodo Hits List edisi hari ini. So, terima kasih buat kamu yang sudah bergabung untuk request lagu favorit kamu ya, teman Prodo. Dan juga buat kamu yang masih mau bergabung lamun waktu kita terbatas, kamu bisa bergabung di lain kesempatan. And then tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Gundokan Duang adalah gelar yang pertama kali diberikan kepada Dara Jingga, yang berarti ibu sejati. Secara istilah bermakna seorang ratu atau ibu suri di Minangkabau. Gelar ini terus diwariskan kepada wanita-wanita sekarang, yang bangsawan ataupun

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Yeah.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Oh, you look so annoying.

Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin masalah keunikan di Indonesia, ini dia salah satu yang bisa dibanggain. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan dalam tarian reog. Dadak Merak ini berukuran panjang sekitar 2,25 meter, lebar sekitar 2,30 meter, dan beratnya hampir 50 kg. Dadak Merak juga digunakan dalam pesta mantu Jawa. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan pada reog Ponorogo.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Sampai siang di Prodware FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodware FM.
3: Teman

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92FM, teman terbaik kamu. Dan teman Prodo, kali ini kita di Muda Kreatif dengan informasi UMKM. Teman Prodo, animo Piala Dunia terasa sangat saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan untuk menyaksikan laga Piala Dunia yang sudah memasuki babak 32 besar pada Selasa 30 Juni 2026. Dan mereka antusias mengikuti acara nobar Teman Pro 2 dalam pertandingan ketika laga Brasil versus Jepang. Dan tingginya semangat para pecinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM Teman Pro 2 yang membuka stand di lokasi nobar. Dan salah seorang pelaku UMKM, Helda Mardalinya, mengaku senang karena stand jajanannya mulai ramai, Teman Pro 2. Ia sengaja membuka stand jajanan ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar. Menurutnya hal ini dinilai para penggemar sepak bola akan banyak yang berdatangan di lokasi tersebut. And then Helda sendiri menyebut jajanan yang disediakan di standnya beraneka ragam, mulai dari jajanan pentol, pop mie, dan beraneka macam minuman, Teman Pro 2. Juga adanya stand makanan di tempat nobar disambut meriah oleh para penggemar sepak bola yang menyaksikan laga di babak 32 besar. Dan informasi ini Teman Pro 2 bersumber dari rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference.

Ngabuburit merupakan tradisi yang lekat dengan bulan Ramadan di Indonesia. Istilah ini merujuk pada waktu menunggu berbuka puasa. Biasanya, ngabuburit diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari mengunjungi tempat wisata, membaca Al-Quran, mendengarkan ceramah, berburu takjil, hingga bersantai dengan keluarga atau teman. Ngabuburit berasal dari bahasa Sunda. Dalam Kamus Bahasa Sunda yang diterbitkan oleh Lembaga Bahasa dan Sastra Sunda, LBSS, kata ngabuburit berasal dari kalimat ngalantung ngadagoan burit, atau bersantai sambil menunggu waktu sore. Inilah mengapa waktu dari ibadah sholat asar ke maghrib di bulan Ramadan disebut dengan ngabuburit, karena waktu ini biasanya digunakan umat muslim untuk berkegiatan sambil menunggu waktu berbuka puasa.

0: Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai pulau, provinsi, dan kota. Ini menjelaskan bahwa Indonesia sangat kaya akan seni dan budaya. Memiliki kekhasan masing-masing yang membuat semuanya terlihat berbeda, sesuai dengan semboyan negara Indonesia, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada bangsa, apa salahnya kita untuk belajar bersama, mengenali satu persatu budaya yang ada, menjadikan hal tersebut sebagai hal yang bisa dibanggakan oleh kita. Untuk mengenali dan mempelajari kebudayaan di setiap daerah satu persatu, pasti akan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak, dan energi yang cukup, bukan? Nah, untuk memudahkan itu semua, kita bisa mengunjungi Indonesian Heritage Museum yang berada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Dinamakan Indonesian Heritage Museum karena pada museum tersebut banyak menyimpan barang-barang seni dan budaya dari seluruh penjuru Nusantara. Seperti yang disampaikan Bapak Imam Syafi'i selaku koordinator Indonesian Heritage Museum.
1: Keinginannya pemilik seni ini ingin biar budaya itu nggak sampai hilang. Jadi makanya dibawa ke museum biar generasi muda itu tetap tahu budaya. Kalau di sini tentang mulai Sabang sampai Merauke pasti kan ada benda khasnya, entah itu dalam bentuk kerajinan, terus tempat alat ritual dan lain-lain gitu. Jadi lebih ke benda-benda budaya. Budaya seluruh Indonesia mulai. Jadi nanti di dalam juga lengkap. Jadi kayak mulai Sabang sampai Merauke ada tempatnya di dalam.
0: Indonesian Heritage Museum menyuguhkan berbagai macam benda-benda seni dan budaya dari Sabang sampai Merauke. Penataannya pun sangat apik, mempermudah pengunjung dalam mengenal dan mempelajarinya, seperti yang disampaikan oleh pengunjung.
2: Halo, nama aku Bella dari Kota Malang. Kesan-kesan untuk Indonesia Museum Heritage sendiri cukup satu kata, yaitu keren. Kenapa kok aku bisa ngomong keren? Karena di museum ini kita bisa liburan sekaligus belajar tentang sejarah-sejarah artefak yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya masa lalu masyarakat Indonesia itu bagaimana.
0: Indonesian Heritage Museum adalah salah satu wadah dan sarana edukasi pengenalan seni budaya bangsa. Karena belajar dan mengenal budaya itu sangat mengasihkan.

0: Cermin terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ masih di informasi UMKM. Teman Produ masih banyak pelaku usaha yang belum menyadari bahwa informasi bisnis yang bersifat rahasia merupakan aset bernilai ekonomi yang mendapat perlindungan hukum. Kebocoran informasi seperti formula produk, strategi pemasaran, metode produksi, hingga data pelanggan tidak hanya berpotensi merugikan perusahaan, tetapi juga dapat berujung pada konsekuensi hukum bagi pihak yang dengan sengaja membocorkannya. Endean Taman Produk Kantor Wilayah Kementerian Hukum mengajak masyarakat khususnya pelaku usaha, pelaku UMKM, perusahaan serta para pekerja untuk memahami pentingnya perlindungan rahasia dagang sebagai bagian dari sistem kekayaan intelektual. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum, Ivi Sitiwati, menjelaskan bahwa rahasia dagang merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis dan memiliki nilai ekonomi karena bermanfaat dalam kegiatan usaha serta dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya, teman Produa. So, ia juga menjelaskan berdasarkan pasal 4 huruf B Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Dengan kata lain, teman Produ tidak seorang pun diperbolehkan memanfaatkan ataupun menyebarluaskan informasi yang termasuk rahasia dagang tanpa persetujuan dari pemiliknya. Informasi ini bisa kamu baca dan akses kembali di portal kami rri.co.id.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Santai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2 masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan kita ke informasi olahraga di Muda Kreatif edisi hari ini. Teman Pro 2, pemain bintang Prancis Kylian Mbappe terus mengukir tinta emas di sepanjang laga Piala Dunia 2026. Dan kali ini Mbappe meraih rekor baru yang belum pernah dirasakan pemain bintang Argentina Lionel Messi, teman Pro 2. Teman Pro 2, tambahan 2 gol itu tidak hanya membawa Les Blues melaju ke babak 16 besar, tetapi juga mengantarkan Mbappe menorehkan sederet rekor bersejarah. Mbappe tampil tajam sepanjang turnamen dan kini telah mengoleksi 6 gol di Piala Dunia 2026. Tidak hanya itu, teman Pro 2, 2 gol ke gawang Swedia juga membuat koleksi gol Mbappe di putaran final Piala Dunia mencapai 18 gol. Ia kini hanya terpaut 1 gol untuk menyamai rekor gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen yang masih dipegang oleh Messi. Melansir data Squawka, Mbappe juga mencatat sejarah baru yang belum pernah ditorehkan pemain lain. And then Mbappe menjadi pemain pertama yang mampu mencetak 2 gol atau lebih dalam 7 pertandingan berbeda di ajang Piala Dunia. Rekor tersebut, teman Pro 2, dibangun Mbappe sejak Piala Dunia 2018 hingga edisi 2026. Sementara itu, data Opta mencatat Mbappe menjadi pemain kedua Real Madrid yang mampu mencetak 6 gol dalam 1 edisi Piala Dunia. Sebelumnya, pencapaian serupa pernah dibukukan oleh Davor Šuker bersama Kroasia pada Piala Dunia 1998. And then, teman Pro 2, produktivitas Mbappe juga turut mendongkrak catatan Real Madrid di Piala Dunia 2026 hingga babak 32 besar para pemain Los Blancos telah mengoleksi 13 gol sepanjang turnamen. Sejumlah tersebut menempatkan Real Madrid di posisi kedua sebagai klub dengan kontribusi gol terbanyak dalam 1 edisi Piala Dunia. And then, teman Pro 2, rekor tertinggi masih dipegang oleh Barcelona yang menyumbang 16 gol pada Piala Dunia 1994. Dan dengan performa impresif yang terus ditunjukkan, Mbappe kini menjadi salah satu kandidat terkuat untuk meraih sepatu emas Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Di saat yang sama, ia juga berpeluang memecahkan sejumlah rekor apabila mampu membawa Prancis melaju lebih jauh di fase gugur. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Ya, halo.
5: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
4: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
5: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
4: Yang paling
5: penting dia nurut, Om.
4: Okay.
5: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
4: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
5: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
6: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi.

langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2.lynk.id/1RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM. Sampai siang di Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 33 menit bergeser dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah, teman Produe, dan masih di informasi olahraga. Teman Produe legenda Jerman Bastian secara terbuka mendukung Klopp untuk menjadi mengambil alih kursi pelatih. Dan menurutnya Klopp adalah sosok yang mampu mengembalikan DNA Jerman setelah kegagalan di Piala Dunia 2026. Teman Produe, desakan Sven Stryger tersebut muncul setelah Jerman tersingkir secara mengejutkan dari Paraguay pada babak 32 besar. Dan kekalahan melalui adu penalti itu memperbesar tekanan terhadap pelatih Julian Nagelsmann yang kini menjadi sorotan publik dan federasi. Teman Produe, Sven Stryger mengaku optimis Klopp pada akhirnya akan menangani timnas Jerman, dan ia menilai peluang tersebut terbuka lebar meski belum ada keputusan resmi dari Federasi Sepak Bola Jerman. Teman Produe, mantan gelandang Bayern Munchen tersebut mengungkapkan Klopp memiliki karisma dan pengaruh besar yang dibutuhkan. Dan ia juga percaya kehadiran pelatih berusia 59 tahun itu akan membawa energi baru bagi sepak bola Jerman. Dan tak hanya itu, teman Produe, Sven Stryger juga menyoroti penurunan performa timnas Jerman dalam beberapa turnamen besar terakhir. Kegagalan beruntun di 3 edisi Piala Dunia bukan lagi sekedar kebetulan, melainkan tanda sepak bola Jerman kehilangan identitasnya. Ia juga menilai Jerman terlalu fokus pada aspek teknis dan melupakan karakter yang dahulu menjadi kekuatan mereka, teman Produe. Akibatnya tim kini dinilai kalah dalam aspek intensitas dan mental bertanding dibandingkan sejumlah negara lain. Sementara itu, masa depan Nagelsmann masih akan dibahas oleh jajaran petinggi dalam evaluasi pasca Piala Dunia 2026. Dan di sisi lain, Klopp belum memberikan sinyal pasti mengenai peluang menangani timnas Jerman. Informasi ini teman Produe bersumber dari rri.co.id.

balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De bloem der in Dische Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Oh, so hot here. Kulit I kering. Keringetan gini. Oh, sebel.
3: Please deh, orang Indonesia juga kan, Mbak?
2: Iya sih, dulu. Tapi, I sekarang kan udah tinggal di luar negeri.
3: Terus? Kenapa?
2: I baru pakai baju bolong dikit aja, dan diliatin dari atas sampai bawah. I tuh nggak ngerti sama bahasa penjual di sini. Ngomong mangga, udah kayak merek tas I aja.
3: Iya, itu sih problemnya Mbak aja kali ya. Kalau saya sih bangga jadi orang Indonesia. Indonesia itu unik.
2: Kenapa harus bangga? Apa sih unik Indonesia?
4: Ngomongin soal keunikan yang ada di Indonesia, kebaya adalah salah satu blus tradisional yang dikenakan oleh wanita Indonesia yang terbuat dari bahan tipis dan dikenakan dengan sarung batik atau pakaian rajutan tradisional kayak songket dengan motif warna-warni.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
3: Baca sulit.
4: Radio Republik

0: ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman Pro 2 masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan satu informasi olahraga yang terakhir di Muda Kreatif edisi hari ini. Teman Pro 2, Timnas Belgia menciptakan salah satu comeback paling dramatis di Piala Dunia 2026 setelah menyingkirkan Senegal dengan skor 3-2 pada babak 32 besar. Sempat tertinggal 2 gol hingga penghujung pertandingan, teman Pro 2 dan Belgia bangkit dan memastikan kemenangan melalui babak perpanjangan waktu. Enden laga yang berlangsung di Stadion Amerika Serikat sempat mengarah pada kemenangan Senegal, teman Pro 2. Namun Belgia menunjukkan mental luar biasa dengan mencetak 2 gol hanya dalam kurun waktu 3 menit menjelang laga usai. Dan teman Pro 2, Romelu Lukaku membuka harapan Belgia lewat gol pada menit ke-86. Lalu tak lama berselang, Yuri menyamakan kedudukan pada menit ke-89 sehingga skor berubah menjadi 2-2. And then hasil seri itu memaksa pertandingan Belgia versus Senegal berlanjut ke babak tambahan. Dan momentum kebangkitan Belgia berlanjut hingga detik-detik terakhir perpanjangan waktu. So, teman Pro 2, Yuri kembali menjadi pembedah setelah sukses mengeksekusi penalti pada menit ke-120 untuk memastikan kemenangan dramatis timnya. Kemenangan tersebut sekaligus mengukir sejarah baru bagi Belgia di ajang Piala Dunia. Melansir data Opta, Belgia menjadi tim pertama yang berhasil mencetak sejarah dalam Pildun 2026, yakni Belgia mampu menghadiri kekalahan setelah tertinggal 2 gol hingga memasuki menit ke-85 dalam sejarah turnamen. So, catatan itu semakin istimewa karena menjadi comeback kedua Belgia di fase gugur Piala Dunia setelah sempat tertinggal 2 gol. Dan teman Pro 2, Opta juga mencatat bahwa Piala Dunia 2026 kini menjadi edisi pertama yang menghasilkan lebih dari 10 kemenangan setelah tertinggal. Hingga babak 32 besar selesai, sudah tercipta 11 laga yang dimenangkan tim yang sempat berada dalam posisi tertinggal. Dan berkat hasil tersebut, Belgia melangkah ke babak 16 besar dengan kepercayaan diri tinggi, teman Pro 2. Selanjutnya, Kevin De Bruyne dan kolega akan menghadapi pemenang pertandingan antara Amerika Serikat dan Bosnia. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.

puasa pingin makan yang banyak. Pas berbuka, yang dimakan kok cuma dikit. Perut langsung kenyang, padahal baru masuk es teh dan kolak pisang. Kok bisa ya? Dengarkan ini. Perut kenyang setelah berbuka adalah hal yang lumrah terjadi, terutama pada minggu awal puasa. Hal ini disebabkan karena proses adaptasi tubuh yang semula rutin mendapatkan makanan, kini harus dibiarkan kosong selama hampir 14 jam hingga waktu berbuka tiba. Proses adaptasi ini membuat tubuh stres, sehingga sistem saraf yang bekerja dominan adalah saraf simpatik. Hasilnya, makanan yang dikonsumsi setelah berbuka tetap tertahan selama beberapa menit sebelum masuk ke usus untuk diserap dan dicerna tubuh. Cara agar perut tidak langsung kenyang adalah makan dan minumlah secara perlahan. Beri jeda waktu agar perut dapat beradaptasi. Jangan lupa juga makan makanan sehat supaya tetap fit saat berpuasa. Dan yang paling penting, supaya puasa kita berkah dan menjadi seorang pemenang, jangan pernah makan siang.

Teman Perdu dimanapun kamu berada, 8 menit dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Ami hadirkan kembali lagu daerah Teman Perdu. Masih dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Papua dengan judul lagu Musamus dari Ermukim Squad.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Gundokan Duang adalah gelar yang pertama kali diberikan kepada Dara Jingga, yang berarti ibu sejati. Secara istilah bermakna seorang ratu atau ibu suri di Minangkabau. Gelar ini terus diwariskan kepada wanita-wanita sekarang, yang bangsawan ataupun

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ, kita ke informasi hiburan ya. Setelah tadi ada informasi UMKM, juga informasi olahraga, kali ini kita di Muda Kreatif dengan informasi hiburan. Teman Produ Jerry Good Company menghadirkan film komedi romantis Love Barista yang memadukan romansa, drama, dan budaya lintas negara. Film ini disutradarai oleh Kim Sung Hoon, diproduseri oleh Jung Sili, Kim Sung Hoon, juga Han Sung Soo, dengan naskah Eun Soo dan Lim Hani. Cerita berpusat pada Kang Jun Woo yang diperankan oleh Lee Kwang Soo, aktor ternama Korea Selatan. Dan saat menjalani syuting iklan di Vietnam, teman Produ, ia kehilangan uang, paspor, kartu, dan seluruh identitasnya. Dan pertemuan mereka perlahan mengubah kehidupan masing-masing dan menumbuhkan hubungan romantis. Film ini dibintangi oleh Dui, Eum Suk Chuiter, Yeo Che Mung, Bai Jeki, dan Yusun. Latar Vietnam justru turut menghadirkan nuansa visual yang memperkuat kisah cinta lintas budaya. Dan Love Barista pertama kali dirilis di Korea Selatan, teman Produ, pada 3 Oktober 2026. Film ini berdurasi 1 jam 56 menit dan dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 10 Juli 2026. Melalui kisah tersebut, penonton diajak mengikuti perjalanan tentang cinta, harapan, dan pencarian identitas. Dan film ini juga menawarkan perpaduan komedi, drama emosional, serta romansa yang hangat, teman Produ. Buat kamu yang penasaran selengkapnya, informasi ini di rri.co.id.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
1: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
2: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out, hey. Bring them out, yeah. Produe FM.
3: Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Dong. Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kini berbagai layanan era di tahunnya bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
0: Sampai siang di Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodwe FM.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat yang maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur.
3: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Produ FM teman terbaik kamu, teman produ Netflix memperpanjang serial drama kriminal untuk musim kedua. Dan serial ini pertama kali debut pada bulan Mei di platform Netflix, dilansir dari Variety Rabu 1 Juli 2020. Serial tersebut berhasil bertahan selama 5 minggu di daftar 10 besar global untuk serial TV berbahasa Inggris. Dan serial tersebut bahkan mencapai posisi nomor 1 pada minggu kedua penayangannya teman produ. And then musim kedua akan hadir dengan skala yang lebih besar dan lebih baik tentunya. Hal tersebut disampaikan oleh Tani Maruli, salah satu kreator sekaligus produser eksekutif serial ini. Ia juga menyebutkan bahwa sejumlah pertanyaan dari musim pertama akan dijawab, meski akan muncul lebih banyak misteri baru. Dan kreator lainnya teman produ menyatakan rasa syukur atas perpanjangan serial tersebut. Dan teman produ, serial ini dibintangi oleh Matthew Lau, Dominic, juga Johnny Park, dan pemeran lainnya termasuk Ariana, Gabriel Dennis, Misael, Sopina, juga Joy, serta Jeff Pierre. Musim pertama juga menampilkan sejumlah bintang tamu teman produa dan Nemesis, mengisahkan dua pria yang berada di sisi hukum yang berlawanan. Informasi ini teman produa selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di rri.co.id. And then teman produa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di kesempatan siar hari ini. Waktunya Ami pamit undur diri teman produa dari ruang dengar kamu. Setelah Ami ada Kak Aci yang akan temani kamu teman produa hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. So terima kasih atas kebersamaannya teman produa, dan kita jumpa lagi di kesempatan siar berikutnya. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan tetap jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. That is...

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih teman Pro 2 masih bersama 92 MHz. Di kesempatan siar hari ini di hari Kamis, teman Pro 2 tanggal 2 Juli 2026 bersama Gaci temani kamu di sore ceria untuk hari ini. Tetap stay tune di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Selamatkan masa depanmu dan jangan rusak kebahagiaanmu dengan narkoba.
1: Narkoba?
2: Narkoba itu memang menciptakan hayalan kegembiraan, bikin semangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah.
1: What? No, no, no, no, no, no.
2: By the way, sekali coba, pasti ketagihan.
1: Kamu-kamu tahu nggak sih kalau narkoba justru bisa membunuhmu?
2: Selalu ada kata lagi, lagi, dan lagi. Tahu-taunya langsung kelar hidup kamu. Mengerikan deh.
0: Generasi muda, tolak narkoba dengan tegas dan berani.
3: Hidup sehat ataukah mati sia-sia? Pilihannya ada di tangan Anda.
1: Kalau kamu katakan yes untuk narkoba, aku mah tegas katakan no.
4: Masa depanmu akan suram ataukah gemilang? Kamu yang pilih.
0: Ajak teman-temanmu dan bersama-sama berkata dengan lantang, prestasi yes, narkoba no.
1: Ayo katakan tidak pada narkoba.
3: Serukan dengan tegas, stop narkoba.
0: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe.

0: bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, wujud cinta terhadap bangsa kita. Warga negara Indonesia mempunyai kewajiban menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

hektar. Nah, Hendra Kepala Dinas Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi, mengatakan dari total 154 jiwa yang teridentifikasi ISPA ini, mayoritasnya merupakan kelompok ibu hamil dan balita. Informasi lengkapnya teman Pro2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

Bermain gadget secara terus-menerus akan membuat kita sering lupa dengan waktu, kurang konsentrasi, dan jadi tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Penggunaan smartphone yang berlebihan dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain di sekitar kita. Agar kita tidak ketergantungan dengan gadget atau smartphone, hal pertama yang perlu kita lakukan untuk membatasi diri bisa diawali dengan tekad yang kuat untuk mulai mengurangi pemakaian gadget. Yang kedua, melakukan kegiatan yang menyenangkan di luar rumah, seperti bermain di taman, berolahraga, atau bersepeda bersama keluarga dan teman. Yang ketiga, memperbanyak kegiatan yang bermanfaat, seperti membantu orang tua, berlatih alat musik, menyalurkan hobi menggambar, membaca buku cerita, atau bermain dengan hewan peliharaan. Dan yang keempat, batasi waktu penggunaan gadget di rumah. Jadikan waktu bermain dengan gadget sebagai hadiah setelah kita mengerjakan pekerjaan rumah dan sekolah.

Orang bijak mengatakan, kesempatan tidak pernah datang dua kali. Jadi ketika kesempatan datang menghampiri, gunakan semaksimal dan sebaik mungkin. Dalam melihat kesempatan, ada tiga tipe manusia. Yaitu yang pertama, orang yang lemah yang menunggu kesempatan. Bagi orang lemah, bila kesempatan belum datang, dia akan menunggu dan menunggu sampai kesempatan itu datang. Bila ditunggu kesempatan belum juga datang, dia berpikir, ya ini memang nasibku. Tipe yang kedua, orang yang kuat yang menciptakan kesempatan. Bagi orang kuat, bila kesempatan belum datang, dia akan menggunakan berbagai macam cara, kreativitas, koneksitas, dan segenap kemampuannya untuk menciptakan kesempatan itu datang padanya. Nah, yang ketiga, orang yang cerdik atau bijak yang memanfaatkan kesempatan. Bagi orang cerdik atau orang bijak, dia akan memanfaatkan kesempatan karena ia menyadari kesempatan adalah sesuatu yang berharga. Belum tentu kesempatan itu datang untuk kedua kali. Pada kondisi tertentu, kadang munculnya kesempatan itu butuh pematangan waktu. Kita perlu menunggu sesaat, tapi bukan dengan sikap yang pasif. Sebaliknya dengan sikap waspada, proaktif, dan penuh kesiapan. Ibarat seekor kucing yang akan menangkap tikus, ia dengan sabar, waspada, penuh kesiapan, menunggu kesempatan tikus keluar dari lubang persembunyiannya. Begitu tikus keluar, kucing akan segera menyergap mangsanya. Seperti kata Albert Einstein, "In the middle of difficulty lies opportunities." Di dalam setiap kesulitan, terdapat kesempatan. Pastikan dengan segenap kreativitas, kerja keras, keuletan dan niat baik, kita ciptakan kesempatan. Manfaatkan kesempatan untuk mengembangkan diri semaksimal mungkin dan memperoleh kehidupan yang lebih baik, lebih sukses, dan lebih berarti. Kiriman Saleh Aziz untuk Pro 2 FM.

0: Nerds Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Sembilan dua mega teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sebelum kita lanjut dengan beberapa informasi di seri ceria kali ini, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif teman Pro 2 dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Kali ini kita dengerin lagu dari Papua teman Pro 2 bersama Perm Selatan dengan lagunya Gubuk Derita.

Dulu sekali saat jalanan belum seramai sekarang dan kendaraan pribadi masih menjadi barang mewah, muncullah solusi transportasi yang unik di Indonesia, ojek. Bukan seperti taksi atau angkot yang punya rute tetap, ojek ini lahir dari kebutuhan sederhana masyarakat. Awalnya ojek bukan profesi resmi. Mereka adalah tukang ojek pangkalan yang mangkal di sudut-sudut jalan, menawarkan jasa antarjemput dengan motor pribadi mereka. Siapa saja yang butuh cepat sampai tujuan atau harus menembus gang-gang sempit yang tidak bisa dilalui mobil, pasti mencari ojek. Mereka jadi penyelamat di tengah keterbatasan transportasi umum. Seiring berjalannya waktu, popularitas ojek terus meningkat. Dari sekadar tukang antar informal, ojek kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari di kota-kota di Indonesia. Mereka menjadi saksi bisu perkembangan zaman dari era pembayaran tunai dan tawar-menawar harga. Hingga kini bertransformasi dengan kehadiran aplikasi daring yang mengubah wajah transportasi di seluruh negeri. Tapi satu hal yang tak berubah, ojek tetap menjadi simbol kegigihan dan adaptasi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mobil.

0: Jazz Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Rianko di kantor bidang panggana meluncurkan Green and Smart Port Initiative GSPI ASRI 2026. Nah, hal ini sebagai upaya memperkuat sistem logistik pangan nasional. Program ini teman Pradu mengintegrasikan transformasi pelabuhan ramah lingkungan dan digital dengan gerakan Indonesia ASRI aman, sehat, resik, dan indah. Informasi lengkapnya teman Pradu bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Pro Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Info Pro 2.
3: Selamat sore teman Pro 2. Inilah info Pro 2 sore ini selengkapnya bersama Kak Aji. Informasi yang pertama teman Pro 2. Tari tradisional Enggang dari Kalimantan Timur mewarnai penyambutan Presiden Belarus Alexander Lukashenko saat tiba di Istana Merdeka Jakarta Kamis tanggal 2 Juli 2026. Tarian tersebut menjadi bagian dari prosesi penyambutan kenegaraan sebelum pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari pantauan RRI.co.id di lokasi Presiden Lukashenko tiba di Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 11.25 waktu Indonesia Barat. Kedatangannya disambut langsung Presiden Prabowo dalam upacara kenegaraan yang berlangsung di halaman Istana Merdeka. Para penari mengenakan busana adat khas Kalimantan Timur saat membawakan tari Enggang di hadapan Presiden Belarus dan delegasinya. Penampilan tersebut menjadi simbol penghormatan Indonesia kepada tamu negara yang berkunjung ke tanah air.
0: Info Pro 2.
3: Informasi yang lain teman Pro 2. BPOM memperketat pengawasan peredaran obat palsu setelah menemukan Trifarm Fliek melalui sejumlah marketplace daring. Produk tersebut diklaim mengandung propofol ya 20 mg dan berpotensi disalahgunakan untuk menurunkan kesadaran korban. Temuan Trifarm Fliek berasal dari pengawasan BPOM terhadap sarana penjualan daring terutama platform marketplace. Obat palsu itu dinilai berbahaya karena propofol dapat mempengaruhi tingkat kesadaran seseorang secara signifikan. BPOM Taruna ya, Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan propofol memiliki fungsi medis yang terbatas dan memerlukan pengawasan tenaga kesehatan. Saat tersebut digunakan sebagai anestetik untuk intravena untuk induksi pemeliharaan anestesi serta sedasi pasien. Informasi ini teman Pro 2, informasi terakhir untuk Info Pro 2 di sore ini. Terima kasih dan selamat sore.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional, ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme, ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Kabar beredar Presiden Belarus Alexander Lukashenko menjadi sorotan seiring kunjungan kenegaraannya ke Indonesia yang berlangsung pada 1 dan 2 Juli 2026. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima Lukashenko dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka Jakarta hari ini, Kamis tanggal 2 Juli 2026. Nah, kunjungan tersebut memiliki arti khusus karena Lukashenko menjadi kepala negara pertama yang menginap di Istana Negara selama kunjungan. Pemerintah memberikan penghormatan tersebut menjelang agenda pertemuan resmi kedua pemimpin negara. Lukashenko merupakan salah satu pemimpin dengan masa jabatan terpanjang di dunia saat ini. Ia pertama kali terpilih sebagai Presiden Belarus pada tahun 1994 dan terus mempertahankan posisinya melalui sejumlah pemilihan umum berikutnya. Sejak memimpin Belarus teman perdua, Lukashenko dikenal dengan gaya kepemimpinan yang kuat dan sentralistis. Kebijakan tersebut membuatnya kerap mendapat kritik dari sejumlah negara barat dan organisasi internasional terkait isu demokrasi serta HAM. Nah, pada pemilihan presiden 2006, Lukashenko kembali memenangkan pemilu di tengah tuduhan pelanggaran dan kecurangan. Sejumlah negara barat termasuk Uni Eropa kemudian menjatuhkan berbagai pembatasan terhadap dirinya dan sejumlah pejabat Belarus. Namun hubungan Belarus dengan Eropa sempat mencair pada tahun 2008 ketika Uni Eropa menangguhkan sementara larangan perjalanan terhadap Lukashenko. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperbaiki hubungan diplomatik dengan Belarus. Informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.
5: Tricked me, had me wishing on a shooting star. But now I'm 20 something, I still know nothing.

0: buy the pizza. That's
1: that's the pizzas.
2: Yeah. Yeah.
1: We go there. We nebeng Edith.
2: Why is nebeng in English?
1: Nebeng. Yes, the only one who have car is Edith.
3: Yeah. Of course.
2: Anything
3: can.
2: Anything for free. I mean,
1: right. Yes, right.
2: Free, I mean,
1: totally. All right. Thank you, Amanda. Oh,
3: thank you, Amanda. Terima kasih. Wow. Seru sekali.
1: Enak ya ngomong bahasa Inggris. No judge.
3: Betul.
1: No something. No people laugh gitu.
3: Yes.
1: Ah, it's a safe place. Yeah. Okay. Thank you so much.
3: Thank you so much buat Kayuga.
1: Thank you so much.
3: Kak Koni, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya.
1: Wow.
3: Seru sekali ya.
1: Banget nih kalau misalkan kita bisa belajar bahasa Inggris ya.
3: Betul. Nah, selanjutnya kita masih belajar lagi nih.
1: Oh, masih belajar lagi kita?
3: Masih belajar lagi dong.
1: We have to talk in English
3: yes,
1: more, right?
3: Masih ada sebuah mungkin cara kita belajar bahasa Inggris.
1: Oke.
3: Okay. Betul. Kalau tadi kan kita udah mencoba untuk
1: conversation.
3: Real
1: life.
3: Betul. Sekarang kita belajar dari lagu.
1: Ini lagu.
3: Betul.
1: Okay. So, what are we going to sing, Edith?
3: Alright. Kita bakal menyanyikan sebuah lagu yang mungkin semuanya juga tahu.
1: Okay.
3: Ada sebuah lagu dari Coldplay.
1: Coldplay, woo.
3: Berjudul Viva La Vida.
1: Okay. Yang tahu

0: Thank you.
1: Dari wow. Gitu ya. Wow.
0: Gitu ya. Itu salah satu cara kita juga bisa belajar bahasa Inggris ya.
1: Iya, biasanya ada lirik-lirik yang before kita gak tahu.
0: Bener.
1: Sekarang kita tahu searching-searching artinya apa ya.
0: Ah, itu.
1: Cara penyebutannya gimana ya.
0: Betul sekali.
1: Oh, kalau dari Google.
0: Yes.
1: Viva La Vida ini reminds that success, power, and life can change at any moment. Terus abis itu, it's about appreciating every opportunity and staying humble.
0: Ah, itu dia penting tuh, staying humble ya.
1: Yes.
0: Betul sekali.
1: Oke, jadi teman Pro 2 yang ada di seluruh dunia dan pastinya juga teman-teman yang ada di sini, kalau misalkan mau belajar bahasa

0: kira lo kalau jawabannya
1: ya sih, bener sih.
0: Itu in Jakarta.
1: Betul. Okay. Lanjut.
0: Last question. Oh ini berarti semuanya mendapatkan ya. Kamu harus jawab. Billie Eilish.
1: Berarti tinggal kamu doang nih, belum nih.
0: Let's go. Okay. So for Billie Eilish, I am... Oh ini. Finish the following the sentence, question.
1: Yes.
0: The true that ... comes from within.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Kita tahu?
0: Bahasa Inggris of cantik.
2: Beauty.
1: Yeah, Beauty. Okay. Nyanyiin dong.
0: What's the song?
2: Beauty is you.
0: Oh iya benar.

0: Terima kasih. Oke.
1: Bisa cepat-cepat banget
0: ya,
1: Bang?
0: Ya bisa ya. Kita aja nyari mic enggak ketemu.
1: Coba mikir satu kata. Ini jadi pengen dicoba.
0: Oke, apa ya?
1: Lights.
0: Lights.
1: Lagu lights apa ya lights? I am the lights.
0: Lagu apa itu?
1: Keren-keren. Mereka keren.
0: Mereka keren sih. Mikirnya lebih cepat dari kita ya.
1: Iya. Yeah.
0: Gokil.
1: Oke. Okay. Wah, seru banget.
0: Yes.
1: Teman-teman, so don't forget to speak English,
0: yes,
1: ya kan?
0: Jangan takut untuk belajar bahasa Inggris, karena kita harus belajar bahasa Inggris ya, karena ini di era sekarang cukup penting juga ya.
1: Iya, soalnya dimanapun itu emang wajib banget ngomong bahasa Inggris ya.
0: Betul sekali.
1: So, what an amazing day. Yes. Thank you so much for everyone who came, who listened, who joined from Zoom. Thank you so much, ladies and gentlemen.
0: Terima kasih untuk seluruh narasumber, para tamu, penonton, dan tentunya sobat RRI yang sudah mengikuti English Corner hari ini ya. Semoga kita makin semangat untuk belajar bahasa Inggris dan jangan takut untuk memulai bicara tentunya.
1: Dan pastinya, see you at the next English Corner. Keep learning, keep growing, and keep speaking English. All right.
0: Bye, everyone.
1: Bye-bye, everyone. Thank you so much.

0: Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Just Music, Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pilih.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

Teman peradu kebakaran hutan melanda Prancis Selatan dan telah membakar lebih dari 7.000 hektar hutan. Kebakaran besar tersebut memicu evakuasi warga serta respon darurat besar dari otoritas setempat dilansir dari Anadolu, Kamis tanggal 2 Juli 2026. Kebakaran tersebut teman peradu terjadi di Beaufort, wilayah Heraouf, sebelum menyebar ke Departemen Aude. Angin kencang dan kondisi cuaca buruk mempercepat penyebaran api ke arah timur laut Aude. Nah, akibatnya teman peradua desa Paulus Minervois ya dan Mailhelk dievakuasi sebagian. Sementara itu sebagian warga lainnya diminta tetap berada di rumah saat petugas pemadam berupaya mengendalikan api. Lebih dari 280 petugas pemadam kebakaran dikerahkan teman perdua. Mereka didukung sekitar 30 anggota Gendarmerie, 11 tim pemadam hutan khusus, 6 pesawat pengebom air, serta 1 helikopter. Nah, beberapa jalan di wilayah terdampak juga ditutup sebagian dan warga diminta mengikuti instruksi layanan darurat. Kebakaran terpisah juga terjadi di kota Fréjus, wilayah Var, yang membakar sekitar 30 hektar hutan. Informasi lengkapnya teman peradua bisa kamu baca di website rri.co.id. 7-8.

0: love you.
1: Launch attack! Godlike! Double kill! Triple kill! Maniac! Savage! Victory!
2: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Lomba itu memang menciptakan hayalan kegembiraan, bikin semangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. By the way, narkoba juga bisa membunuh kamu loh. Sekali coba, pasti ketagihan. Selalu ada kata lagi, lagi, dan lagi. Tahu-taunya langsung kelar hidup kamu.
1: Hidup sehat ataukah mati sia-sia? Pilihannya ada di tangan Anda. Jangan ragu, bimbang, ataupun takut. Serukan dengan tegas, stop narkoba.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3: Tingkatkan prestasimu dan raih kemenangan tanpa narkoba.
2: Prestasi yes, narkoba no.

0: Ini yang gigot ya?
1: Ntar dulu, nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang nazar gitu.
2: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
3: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
2: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
2: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM.
6: Teman Pradua di mana pendengar Bapak Brenda, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia. Presiden Prabowo mengatakan kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan bilateral sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan kedua Presiden Lukashenko ke Indonesia setelah kunjungan pertamanya pada tahun 2013. Informasi lengkapnya teman Pro2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: 5 days on the freeway, riding shotgun with you. Two hearts in the fast.
1: Teman Brandy, di mana pendengar Brandy ya? Masih dengan beberapa informasi kami hadirkan untuk kamu nih di malam hari ini ya. Teman Brandy, wakil ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bayi menekankan penguatan keselamatan transportasi dalam pembahasan rencana kerja dan anggaran Kementerian Perhubungan tahun 2027 nanti. Nah, yang meminta setiap unit kerja memprioritaskan program keselamatan dan pengawasan transportasi secara berkelanjutan. Ridwan mengatakan pagu indikatif Kementerian Perhubungan Kemenhub pada tahun anggaran 2027 telah ditetapkan. Nah, alokasi tersebut akan didistribusikan kepada seluruh unit kerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Menurutnya, setiap unit organisasi harus memperhatikan masukan Komisi 5 DPR RI dalam penyusunan program kerja. Ia menilai langkah tersebut diperlukan agar penggunaan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan sektor transportasi nasional. Informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.
0: Five days

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Astro.

92 Mega, sobat terbaik kamu, teman Pradua. Selanjutnya kita akan dengerin akselerasi kreatif musik atau aktif ya, teman Pradua. Dan kali ini kita ke Jogja, teman Pradua, untuk akselerasi kreatif musik. Kita dengerin lagu dari Jogja bersama DSP dengan lagunya Wong Sepele.

0: Aksu.
1: Tebaran peraya dua. Penyerang tim nasional Prancis Kylian Mbappe kembali mendorongkan sejarah di Piala Dunia 2026 yang resmi menjadi pemain dengan koleksi gol terbanyak pada fase gugur sepanjang sejarah turnamen tersebut. Nah, rekor itu dipastikan setelah Mbappe mencetak 2 gol saat Prancis mengalahkan Swedia dengan skor 3-0. Kemenangan pada babak kedua 32 besar itu mengantarkan Prancis melaju ke fase berikutnya dengan penuh keyakinan. Nah, tambahan 2 gol tersebut membuat koleksi gol Mbappe di fase gugur Piala Dunia 2026 menjadi 10 gol maksud Aci. Catatan itu melampaui rekor sebelumnya milik Ronaldo Nazario dan Leonidas Da Silva dengan 8 gol. Tidak hanya memecahkan rekor fase gugur teman peradua, Mbappe juga mendekati rekor pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah. Hingga saat ini penyerang berusia 27 tahun itu telah mengoleksi 18 gol di Piala Dunia. Informasi lengkapnya teman peradua bisa kamu baca di website rri.co.id.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Taman Perdu 8 mahasiswa dari Indonesia dan Tiongkok resmi dikukuhkan sebagai duta persahabatan dalam kegiatan pelayaran Chenghu, sang duta persahabatan dunia Tiongkok Yunan Indonesia. Program tersebut Taman Perdu menjadi upaya memperkuat hubungan antar generasi muda dua negara melalui pendidikan dan pertukaran budaya. Program ini terinspirasi dari semangat persahabatan yang diwariskan Laksamana Chenghu saat melakukan pelayaran ke Nusantara lebih dari 6 abad lalu. Sosok Chenghu dikenal tidak hanya sebagai pelaut, tetapi juga membawa misi perdamaian dan hubungan antar masyarakat. Melalui program tersebut, Taman Perdu, generasi muda Indonesia dan Tiongkok diharapkan dapat memperkuat komunikasi, memperluas pemahaman budaya, serta membangun jejaring persahabatan lintas negara. Langkah itu Taman Perdu dinilai penting untuk mempererat hubungan kedua negara pada masa depan. Selain pengukuhan duta persahabatan, kegiatan juga diisi sebagai berbagai pertunjukan budaya dari mahasiswa kedua negara. Deklarasi Kuning City Clique menampilkan lagu-lagu rakyat Yunan, sementara mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia menampilkan tarian tradisional Indonesia. Nah, informasi ini lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: club.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu untuk
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
6: 92 Mikael sementar baik kamu teman Pro 2, saatnya kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta mengikuti MLC di malam hari ini bersama The Overtones. Terima kasih untuk kebersamaannya. KC pamit, selepas MLC kamu akan ditemani oleh Kak Jelvan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Chat. Balik lagi di MLC Music Live Chat, ngobrol dua seluruh Indonesia. Gimana kabarnya? Ketemu sama Davi Prada di malam Jumat ini ya, teman ngobrol dua. Gimana kabarnya sekali lagi? Semoga harinya baik-baik saja ya dimanapun kau berada, teman ngobrol dua seluruh Indonesia. Dan hari ini kita akan kedatangan salah satu tamu yang spesial juga. Salah satu tamu yang kalau nggak salah, dia merilis lagu tuh terakhir beberapa tahun yang lalu itu. 3 tahun yang lalu kalau gak salah hitung ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu udah tahu siapa yang bakal main di Pro 2 di malam hari ini di Music Live Chat, better kamu langsung aja lihat dulu Instagram kita di @pro2fmjkt teman Pro 2. Cluenya yaitu ada 3 orang. 3 orangnya ini lagunya viral. Terus abis itu nama bandnya The Overtunes. Ya, ke-spill dong. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama The Overtunes. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, buat kamu yang pengen mingle-mingle, bisa langsung merapat di YouTube channel kita di RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat juga ke WhatsApp di 0811-800-105 teman Pro 2, oke? Okay? Kita bakal seru-seruan pastinya bareng sama 3 orang ya kan? The Overtunes, nanti ada bakal ada Michelangelo, Ruben, Nathaniel, sama Mada, Emmanuel, oke? Okay? Dan pastinya kamu juga bisa follow Instagram kita di @pro2fmjkt dan pastinya di Pro2FM seluruh Indonesia, oke? Okay? Kalau gitu jangan mana-mana dulu, kita bakal balik lagi, jadi tetap di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat! Music Live Chat!

0: Ya sama Bro 2 masih di MLC Music Live Chat. Dan kita masih seru-seruan. Tadi gue udah spill sedikit siapa yang akan datang hari ini. Dan mungkin kalau misalkan lo nonton di YouTube channel kita di RRI Jakarta, pastinya kita sudah kedatangan. Ini dia Ruben dan Wada dari The Overtones. Hey, gimana kabarnya?
1: Baik. Inggris baru menang
0: ya. Wey, kita langsung ngomongin World Cup sama Bro 2. Malam ini ada siapa ya? Coba kita cek dulu bentar ya, dikit ya. Malam ini tuh ada Spanyol Austria.
2: Oke, Spanyol lolos.
0: Oke, benar. Portugal Kroasia.
2: Susah. Wah, iya sih itu agak unik tuh ya.
0: Apakah
2: Portugal deh?
0: Portugal ya? Lu siapa?
1: Kayak biar Cristiano Ronaldo moodnya bagus.
0: Boleh. Portugal, Swiss, Aljazair, Swiss.
1: Belum tentu loh, tapi gitu-gitu. Ya.
2: Tapi gue Swiss.
0: Iya, kemarin juga.
1: Iya loh, sekarang.
0: Luar biasa sekali ya.
1: Wah, banyak gitu. Underdog menang.
0: Iya, sekarang banyak banget yang nggak terduga-duga tiba-tiba. Ya, seperti kemarin Belanda kalah ya, itu lumayan menyakitkan sih. Ya. Tapi jadi Mesir ngomongin bola nih. Oh ya, satu lagi Australia sama Mesir.
1: Masalah.
0: Mesir kayaknya oke sih. Ya oke lah. Yes, begitu dari kita para peneliti bola di Indonesia ya. Tapi gimana, emang seberpengaruh apa World Cup ini dalam jam tidur lo jadinya?
1: Gak nonton semua sih.
0: Gak nonton semua ya?
2: Kita baru nonton 2 match doang.
0: Oh wow.
2: Brazil Jepang sama Inggris Kongo doang ya.
1: Iya, soalnya jamnya kurang bersahabat sih.
2: Kurang bersahabat.
0: Iya, tapi sekarang gara-gara di Amerika kan ada yang pagi-pagi tuh.
2: Oh iya, betul.
0: Lumayan menolong tuh. Iya. Sambil nemenin macet ya. Ngomongin soal macet, dan gimana keadaan macetnya Jakarta? Oh,
2: luar biasa hari ini. Sampai capek loh nyetir. Biasanya cuma 20 menit dari rumah, sekarang bisa kayak 40-50 menit tadi. Wah, gila
0: sih. Tapi thank you loh udah ngebela-belain macet datang ke sini ya kan.
2: Seneng banget bisa balik ke sini.
0: Aduh, terakhir berarti balik ke sini promo mini album.
2: Kayaknya dua tahun yang lalu.
0: Ya. Berarti kalau rilisnya sendiri kan 3 tahun yang lalu ya?
1: Betul.
0: 3 tahun yang lalu.
2: 3 berarti
0: sekitar itu. Nah, itu kalian ngapain aja tuh bertiga tuh?
2: Kebalikan sama hari ini itu pagi kalau enggak salah sessionnya. Terus ya kita nyanyi kayak 2 lagu gitu kali ya.
1: Maksudnya tapi pertanyaannya kayak setelah
0: setelah kayak ngapain aja tuh 3 tahun.
1: Setelah rilis macam-macam sih, karena misalnya Mika pada saat itu sedang mau menikah ya. Pada saat itu kan lagi persiapan nikah dan nikah. Dan waktu itu aku juga sempat ambil kuliah online lagi. Wow. Ada juga sempat rilis solo project. Kita masing-masing rilis solo project juga. Jadi memang bisa dibilang Overture sempat emang agak pasif period. Tapi gitulah, pada aktif mungkin bikin project masing-masing dan nggak ngerekam lagu bareng ya.
0: Biasanya tuh kalau di pertemanan ya, kalau kalian kan persaudaraan, ada namanya time skip moment gitu ya. Okay. Jadi kayak di mana orang-orang lagi fokus masing-masingnya dulu, belum ngerjain apa segala macam, ntar tiba-tiba pas udah ketemu lagi udah beda-beda tuh.
1: Time skip moment. Mungkin tuh kata-kata yang tepat sih.
0: Soalnya nggak berasa ya 3 tahun.
1: Berasa, tiba-tiba kita kayak waktu mau nulis lagu bareng lagi udah kayak udah 3 tahun lebih mungkin nggak nulis lagu bareng.
0: Oh berarti sama sekali nggak nyentuh tuh kertas bareng-bareng Overtones gitu.
2: Enggak sih.
0: Tapi manggung masih dong.
2: Manggung masih
1: tapi nulis lagu bareng tanpa sadar bener time skip ya.
0: Bener juga. Tapi apa skill baru yang akhirnya kalian pelajarin masing-masing tuh dalam periode 3 tahun?
2: Mungkin lebih kayak kepercayaan diri gitu sih.
0: Maksudnya
2: kita nyoba solo masing-masing kan. Jadi emang kayak mau gak mau kita kayak melawan arus para penonton musik yang baru sendiri gitu. Gak pernah secara bertiga lagi gitu. Jadi ada sedikit confidence yang naik, ada sedikit apa ya, cara menulis yang baru juga kali ya, karena kita explore sama produser lain gitu kan. Jadinya itu kali ya.
0: Kalau gimana Ben?
1: Bener, skill kolaborasi dengan kolaborator yang berbeda-beda itu salah satu yang dipelajari. Tapi juga bener kata Made ya, mungkin lebih mengenal karakter musikal diri, kira-kira apa yang kita suka, apa yang pingin kita explore. Dan rasanya sih sadar nggak sadar mungkin banyak juga sih dibawa kembali ke Overtones ya, semoga menjadi warna-warna baru.
0: Ya meskipun The Overtones ya pasif tadi ya, tapi tetap kalian ya larinya ke musik lagi.
2: Iya lagi.
0: Tapi kalau yang lain misalkan padel.
1: Padel
0: ya.
1: Padel ya, pernah main 3 kali lah.
0: Kalian olahraga yang main gitu apa? Bola sih.
1: Padahal gue ya pernah main 3 kali lah. Bola 30 m. Bola 3 kali. Padahal main 3 kali, menang 3 kali.
0: Wow, keren juga. Clean sheet ya. Oke. Ini seru banget nih teman berdua. Dan gimana kemarin rasanya pas pertama kali tadi udah di spill sedikit kali ya. Pas nulis bersama-sama lagi tuh kayak rada sedikit kagok mungkin atau gimana?
2: Ada rasa janggalnya. Karena ya udah kayak benar-benar lupa gitu cara proses kayak dulu kerja sama-sama misal sama Mika tuh kayak gimana, sama Ruben komunikasinya gimana gitu. Walaupun kita satu rumah ya, kita tapi ketika suruh bikin karya tuh aduh, nyaman gak ya kita menyampaikan perasaan ini atau apa gitu. Jadi kayak ya ada sedikit kagoknya, tapi setelah 1-2 hari udah oke sih.
0: Udah aman lagi ya. Iya, studionya di rumah BTW teman bro 2, yeah, keren guys. Juga ya. Tadi gue bilang musisi UMKM.
1: Betul. Gak salah ya.
0: Tapi pastinya UMKM yang mendunia jadinya. Asik. Nah, tadi kita bakal juga ngobrolin tentang salah satu project terbarunya lagi nih dari The Overtunes. Asik. Kira-kira apa sih? Nanti gue bakal spill setelah yang satu ini juga teman bro 2. Mungkin nanti bakal ada surprise call juga dari Mika ya.
1: Iya. Boleh kita
0: telepon lah ya. Kalau gitu teman bro 2, kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung merapat dulu di WhatsApp 0811 800 105, atau bisa langsung ke RRI Jakarta di live chatnya. Ini BTW ada yang nanya nih, ada Noval. Katanya, malam Kak Mika dan kawan-kawan, apa kabar? Mikanya belum terhubung ya. Nanti tapi gimana nih kabarnya? Tadi udah ditanya ya.
1: Baik sih.
2: Mika sih baik sih dan ya, cuma mungkin banyak urusan sama istri. Asik.
0: Udah istri
2: ya. Iya, jadi dia ya sama musik juga lagi banyak. Dia kan produser albumnya juga kan, jadi dia lumayan sibuk di situ sih.
0: Oke. Nanti kita telepon aja. Ya, nanti kita telepon aja lah langsung Noval ya. Thank you udah nanya. Buat kamu teman berdua sekali lagi 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: spesial kita masih sama The Overtunes. Gimana sih rasanya punya lagu yang selalu diputar di radio? Itu lagu juga sampai sekarang masih diputar loh.
1: Iya, tapi bisa aku percaya.
2: Tapi bisa aku percaya
1: sering diputar. Ya. Seneng lah, seneng kok masih.
0: Udah berapa tahun udah berarti lagi ya?
1: Tapi bisa aku percaya mungkin 6 tahun lebih kali ya.
2: 2017. Iya,
1: lumayan lama sih.
2: Ya udah lama banget.
1: Hampir 10 tahun.
2: Hampir 10 tahun ya.
1: Tapi masih fresh loh, tapi bisa aku percaya itu bagiku selalu karena fresh. masih kita sering bawain langsung ya. Jadi masih kerasa fresh bagiku.
0: Iya, enggak outdated gitu-gitu ya.
1: Heeh. Tapi kalau lagu kadang-kadang muncul di radio, seneng sih selalu dan gitu.
0: Ih, seru.
1: Di udara.
0: Apalagi bikin sendiri di rumah, di studio rumah gitu-gitu kan. Alright, so karena tadi juga 3 tahun sibuk dengan acaranya masing-masing gitu ya. Yeah. Dan akhirnya mereka baru aja ngerilis salah satu single dulu nih ya kan. Judulnya adalah
2: Sampai Kapan.
0: Nah, Sampai Kapan ini mau bercerita tentang apa sebenarnya dan siapa yang bercerita di sini?
1: Ya semua bisa dianggap mungkin jadinya kita bertiga ya, kami bertiga.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin pengin menyemangati diri sendiri juga kali ya, kayak sampai kapan nunda-nunda, sampai kapan malas-malesan mungkin gitu ya. Atau mungkin kita pada saat itu mungkin udah mulai jadi agak jenuh dan frustrasi sama diri sendiri kali ya, soal kenapa kita passive period gak mau nulis lagu bareng, kenapa kita gak ngebandnya gak bersemangat gitu-gitu mungkin ya.
0: Oh tapi ya, emang sempat ada fase malesnya itu ya?
1: Ada sih tetap jenuhnya ya. Iya sih. Jadi ya maksudnya pasti salah satunya kenapa gak jadi nulis bareng karena jadi jenuh atau males atau gengsi atau apa.
0: Tapi kalau boleh tahu nih, pas lagi jenuhnya itu akhirnya kan akhirnya terbukti kan bikin lagu baru gitu kan. Nah apa yang akhirnya bikin kayak oh ya udah kita mulai deh gitu. Triggernya gitu. Jadi nggak malas.
2: Mungkin karena kita dikelilingin sama teman-teman yang sangat suka berkarya juga gitu kali. Okay. Ya. Jadi kita agak sedikit tertampar juga gitu melihat mereka gitu kadang-kadang kayak oh mereka kok masih semangat banget ya bikin karya gitu. Bahkan ada yang baru mulai baru tapi ambisinya tinggi banget gitu.
0: Okay.
2: Sedangkan kita tuh apa ya memiliki apa yang mereka impi-impikan gitu kan. Itu kalau misalnya kita nggak
0: benar sih.
2: Apa ya kalau misalnya kita nggak lanjut tuh rasanya salah banget gitu. Ada rasa guiltnya juga dalam diri kita gitu yang kayak ya ini kita harus emang harus berkarya bareng gitu. Dan kalau misalnya kita ngomong technicality ya kita masih ada kontrak juga yang kita harus mewajibkan apa 6 lagu lagi lah gitu. Jadi kayak mau gak mau deh kita harus keluarin, tapi kali ini keluarnya dengan ambisi yang sama besarnya sama teman-teman kita juga gitu.
0: Setuju sih, mungkin banyak juga musisi yang kayak ah gue pengen banget lagu gue diputer-puter apa segala macam gitu. Iya.
1: Bisa bekerja sebagai musisi, bisa.
2: Iya sih.
0: Dan ini juga bisa buat pelajaran buat teman Pro 2 ya. Mungkin posisi lo sekarang itu adalah posisi yang diimpiankan sama orang lain juga gitu.
2: Iya betul.
1: Itu udah hampir pasti sih.
2: Iya, itu udah hampir pasti sih.
0: Jadi jangan disia-siakan.
1: Aku pun pengen jadi penyiar loh.
0: Oh iya serius. Langsung tagihin gue besok. Emang lu emang ada pengalaman sebelumnya?
1: Enggak sih,
0: kita jadi interview
1: dulu,
0: ya.
1: Dulu kan duduk di sini aja kan. Cuman kayak wah, seru juga kayaknya lihat mixing boardnya gitu kayak kok seru juga jadi penyiar kayaknya.
0: Ya, kita sama-sama tarik-tarik suara sih. Cuman ya gua enggak bisa suara bagus aja. Oke. Okay. Dan akhirnya Sampai Kapan ini ditulisnya berarti pas lagi apa namanya? Period berhenti itu atau tulis masing-masing baru kemarin ini
1: ya. Itu akhirnya mulai kembali balik ke studio bareng lah untuk pertama kali. Bisa dibilang hampir pertama kalinya lah ya.
2: Iya.
1: Nulis lagu bahkan kertas kosong, studio kosong, enggak ada kanvas kosong lah gitu rasanya. Dan waktu itu bareng teman kita juga Natania dan Yosua. Lalu juga ada teman-teman band kita lain yang akhirnya ngebantu rekaman.
0: Wah.
1: Itu akhirnya gitu sih, pas nulis akhirnya keluarnya mungkin emang agak frustrasi ya nadanya kayak sampai kapan kau tersenyum pura-pura. Gitu-gitu kan. Tapi itu udah mulai nulis bareng lagi sih, akhirnya yang pertama muncul lagunya gitu.
0: Oh, wow. Dan akhirnya sentuhan baru apa yang maksudnya lo masukkan ke situ gitu? Ada gak?
2: Lumayan banyak ya. Maksudnya kayak Ruben pun juga akhirnya mulai eksplorasi main banjo gitu
0: oh,
2: kan.
0: Oh itu ada banjo ya?
2: Jadi ada sedikit sound-sound baru yang secara gak langsung mungkin terinfluence dari artis-artis yang kita dengerin selama passive period itu kali ya.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi ada nuansa juga dimana kita pengen nyanyinya rame-rame gitu, nggak cuma cowok-cewek, nggak cuma cowok doang gitu, ada ceweknya juga gitu. Terus kayak kita mulai memikirkan gimana caranya penonton kita nanti itu juga bisa nyanyi bareng sama kita gitu. Jadi range nada dasarnya kita itu pun juga kita sesuaikan gitu sama penonton gitu. Jadi kemarin ya udah mulai agak ngomongnya udah agak teknis sih kemarin pas lagi bikin albumnya gitu.
0: Wow, oke, okay. Ini seru banget sama bro dua. Tapi kalau misalkan nih ada apa ya? Ada wejangan lah ya buat teman bro dua yang mungkin lagi ada di posisi kalian kemarin gitu, yang yang maksudnya mager gitu. Kira-kira apa ya yang bisa nyemangatin mereka lagi gitu?
1: Wah, iya sih. Kadang beda-beda orang, beda saran ya. Yeah. Kan? Tapi pasti sih. Mungkin benar sih, mungkin bisa rely dan terhadap teman-teman sekitar kita gitu kan, ya yang seringkali bisa memberi kembali energi bahkan diri kita sendiri gitu kan. Itu yang kadang-kadang memang gitu kan, kalau lagi malas atau lagi depresi atau apa, seakan-akan diri kita sendiri juga hilang gitu kan.
0: Sih,
1: jadi kayak
0: sih.
1: Bayang-bayang diri kita. Tapi
2: harus mengelilingi diri sendiri dengan teman-teman yang positif sih kayaknya.
0: Itu satu ya.
2: Krusial banget.
0: Dan mungkin kalau misalkan udah beneran capek banget nih gitu kan ya, ambil istirahat gitu-gitu segala macam juga enggak apa-apa ya.
2: Iya, betul.
0: Alright. Ini gue pengen puterin lagunya. Abis ini teman bro dua. Jadi langsung aja kita dengerin bersama-sama lagu terbaru dari The Overtunes. Ini dia, Sampai Kapan.

0: terbaru dari The Overtunes.
1: Yes,
0: aduh. Ih, ini merinding gue. Oh,
1: iya.
0: Lagunya seru banget. Dan anyway, kita tadi kan ngobrol berdua aja nih, bertiga sama gue. Tapi kali ini sudah lengkap karena ada Mika lewat telepon. Halo.
2: Halo. Aku muncul secara virtual.
0: Nah. Gimana kabarnya Mas Mika?
2: Baik-baik, apa kabar?
0: Baik.
1: Audionya bagus banget ya.
0: Ini, ini pakai studio. Okay. Ini pakai studio apa? Okay, mix studio nih.
2: Iya, ini lagi di studio rumah, makanya ada mikrofon. Kayaknya harusnya audionya lumayan.
0: Coba bagus, bisa bagus. Bisik-bisik ya jadi ASMR.
1: Iya, coba.
0: Asik. Oke deh. Dan maksudnya tadi kita udah cerita-cerita nih Mas Mik. Jadi kayak apa namanya, rasanya ya quote on quote comeback lah 3 tahun gitu apa segala macam. Nah, kita pengen menguji nih apakah Mas Ruben sama Mada dia beneran apa namanya, beneran sama gitu ya perasaannya, atau jangan-jangan mereka berbohong aja nih. Tapi kalau dari lo Mik, gimana perasaannya kemarin akhirnya bisa balik lagi gitu?
2: Seneng, ada leganya juga karena kemarin kita kayaknya 3 tahun ya akhirnya gak rilis. Rilisan terakhir tuh kalau gak salah 2023. Jadi kayaknya lumayan break yang kita sama-sama butuhin, dan sekarang akhirnya comeback, kerasa fresh lagi dan kerasa kayak band baru. Kayak kerasa kayak apa ya, timnya baru juga, jadi kita ngerasa banyak hal yang exciting lah. Kita juga baru selesai, maksudnya sambil proses juga bikin album, jadi albumnya pun sangat menyenangkan dan kayak gak sabar untuk journey sampai nanti rilis dan semoga bisa manggungin banyak gitu.
0: Amin.
2: Amin.
0: Dan pastinya kalau misalkan lagu terbaru ya, masalah lagu baru, biasanya kalau dipanggungin itu biasanya ada apa ya, effort yang lebih ya gak sih? Kayak latihan yang kan kalau lagu lama misalkan udah ingat gitu ya. Kalau ini latihannya lo ada lupa-lupa lirik atau lupa-lupa chord gitu-gitu enggak?
1: Untungnya
2: ada.
0: ada.
2: Ada.
1: Ya, lupa-lupa lirik tipis ada, tapi bener sih effort baru tapi energi baru juga kali ya.
0: Oh iya, bener.
1: Jadi senengnya itu kali penonton bawa ya ada energi baru lah di karya-karya baru ini gitu jadinya.
2: Yang bikin seneng tuh adalah jadi deg-degan lagi.
0: Oh ya, benar.
2: Kayaknya ternyata yang kita, karena kita udah lama manggung terus kan dulu, jadi rasanya tuh manggung udah kayak ya udah sering banget, jadi udah kayak
0: udah
2: autopilot
0: biasa
2: gitu lah ya.
0: Okay.
2: Sekarang jadi deg-degan lagi, kayak bener takut lupa lirik apapun, jadi makin kepikiran kayak pingin konsep-konsep baru, jadi lebih seru sih.
0: Lebih
2: terasa hidup.
1: Asik ya.
0: Tapi kalau misalnya nih nanti suatu hari lo punya The Overtunes special in GBK misalnya.
1: Amin.
0: Deg-degannya itu bakal lebih deg-degan itu atau pertama kali manggung menurut lo? Coba dari Mika dulu ya, yang online ya. Menurut lo lebih deg-degan mana?
2: Wow. GBK gila dari dulu, bahkan itu kayak terlalu gila untuk dibayangkan.
3: Iya benar sih itu.
2: Kayaknya pasti GBK deh. Aku sekarang udah agak lupa juga pertama kali kita manggung kapan ya guys.
0: Gimana?
3: Kayaknya
1: di, mungkin antara acara-acara keluarga atau ulang tahun temen gitu-gitu kali ya. Jadi ya kalau dipikir-pikir pasti memang lebih pressure rendah lah ya.
3: Enggak juga.
1: Tapi pada saat itu enggak. Tapi kalau lihat dibanding sekarang, kalau ada kemungkinan manggung di GBK ya pasti lebih deg-degan di GBK.
3: Kayak gue lebih, kayak gue akan lebih deg-degan kalau manggung depan apa arisan ibu-ibu gitu atau apa gitu.
0: Serius. Pernah tapi?
3: Enggak sih, tapi tendensinya kalau misalnya kita lagi acara keluarga pasti kayak ibu-ibu yang ngumpul, kayak kalian nyanyi dong apa gitu. Itu malah bikin nervous ya.
0: Iya, terus biasanya kayak kicau manianya mana nih? Beda. beda ya, Bu. Kita udah Overtunes, harus jelasin. Oke deh. Dan pastinya berarti sama ya, deg-degan, trail baru juga karena lagu baru gitu ya. Tapi tadi kalau yang apa ya, produser mastering apa segala macam berarti dari Mika.
1: Oh iya tuh, Mika sekarang mastering juga.
0: Mika sekarang mastering juga ya?
2: Iya, untuk album ini coba-coba aja sih. Cuma kalau untuk produser, iya sebenarnya kita dari album pertama Overtunes itu setengah-setengah lah ya, kayak ada setengah yang kita produce sendiri, ada yang setengah dari label. Album 2 sih sebenarnya full udah produce sendiri. Album 3 lagi-lagi mau full produce sendiri. Cuma yang baru adalah emang mencoba untuk mastering sendiri sih, karena penasaran aja.
0: Oh.
2: Kayak penasaran prosesnya gimana gitu.
0: Iya sih.
2: Menyenangkan.
0: Semoga yes. semoga lancar dan aman-aman aja ya.
2: Amin. Amin.
0: Karena kan so ilmunya far, udah lebih banyak nih. Oke deh. Kalau gitu mumpung kalian bertiga ada berkumpul bersama di malam hari ini di Overtune selengkap gitu ya. Gue pengen ngajak kalian bertiga untuk bermain games.
3: Wih.
0: Udah pernah main game sama kita belum?
3: Harusnya enggak tahu.
0: Kayak belum. Kayak 3 tahun yang lalu game-nya beda sih.
3: Oke. Oke.
0: Jadi gue punya game namanya Si Paling.
1: Si Paling. Okay.
0: Si Paling ya. Jadi di game kali ini kalian bertiga itu harus secara kompak menunjuk satu orang yang kira-kira si paling.
3: Oke. Okay. Oke.
0: Okay. Misalnya nih, misalnya ini contoh aja ya. Si paling ngoroknya paling kenceng. 3, 2, 1. Tunjuk orangnya, sebut namanya.
1: Mika kayaknya.
3: Ruben.
2: Made.
0: Ruben. Yang obak, yang obak.
2: Gua bisa nunjuk ke siapa?
0: Oh iya juga. Sebut nama aja, sebut nama aja, sebut nama.
1: Iya, Mika nih, mana Mika nih, Mika nih. Tapi aku enggak tahu enggak.
3: Mika, Mika.
0: Mika.
3: Ruben.
0: Mika.
2: Ini enggak bisa dibantah tahu.
1: Kan enggak bisa dibantah kalau dia enggak tahu. Iya, kita ukur secara objektif ya, diukur pakai rekaman.
0: Oh, makanya ini contoh kan. Misalnya yeah. let's say Ruben deh.
1: Iya, okay. Yeah, iya. Yeah.
0: 3, 2, 1. Ruben oh. harus kompak.
3: Oke. Okay.
0: Kalau
1: enggak kompak?
0: Kalau enggak kompak ya enggak dapat poin.
1: Oh, oke. Okay.
0: Okay. Kebetulan ini high score-nya dipegang sama The Changcuters.
3: Oh, wow.
1: Kompak banget okay. mereka.
0: Mereka kebetulan high score-nya 10 dari 10 sih.
3: Wow. Keren.
0: Jadinya rada susah nih. Okay. Nah, kalian okay. kira-kira okay. bisa enggak nih melawan
1: The Changcuters? Ya.
0: Gak apa-apa ya. Oke, kalau gitu mari kita main Si Paling. Langsung aja pertanyaan pertama.
1: Si paling
0: ngajak makan. Bentar.
1: Oh, okay.
0: 3, 2, 1.
2: Mika.
3: Aku.
0: Yes. Wih, kompak.
1: Changcuters ya, Mika.
0: Satu ya. Ini mungkin ada sedikit delay dari online tapi enggak apa-apa. Pertanyaan kedua. Si paling fashionable. Bentar dulu. 3, 2, 1.
1: Mada.
0: Gombak ya?
1: Mika berapa?
0: Mada. Oh benar ya, Mada ya?
1: Yeah man.
0: Oke. Okay. Emang seberapa fashionable?
3: Enggak tahu sih kalau itu.
2: Objektif. Tapi Mada kayaknya paling ngulik. Mada tuh paling pingin beda. Kan fashion kan sebenarnya ekspresi diri.
0: Benar,
2: kan? Mada
0: benar.
2: Paling mengekspresikan diri lewat fashion.
1: Mada ekspresif lah secara fashion.
0: Valid lah, valid ya. Oke. Okay. Sementara masih 2 nih. Yeah. Mantap nih.
1: 2 dari 2.
0: 2 dari 2. Oke, okay, lanjut ya. Pertanyaan ketiga. Aduh, gue udah tahu jawabannya sih. Si paling bucin. 3, 2, 1.
3: Mika.
0: Yes. Kompak. Baru nikah ya. Alright. 3 out of 3. Pertanyaan keempat. Gue gak tahu nih ada apa enggak. Si paling foto-foto.
2: Oh, jelas sih kalau ini.
0: Bentar ya. 3, 2, 1.
1: Mada.
0: Yes. Wow. Yeah,
3: gue konsit.
0: Yeah. ini yeah. kegampangan gak sih pertanyaannya? Coba kita bikin yeah, lebih susah lagi ya.
3: Oke.
0: Okay. Susah lagi nih.
1: Too easy.
0: Oh my God.
1: Yeah.
0: Right. Pertanyaan kelima. Dari 5. Si paling ngajak nongkrong. 3, 2, 1.
3: Ruben.
0: Sayang sekali. Tadi lu jawab siapa?
1: Mika. Karena lu makan sama aja nongkrong, enggak ya?
3: Enggak, lain dong.
1: Beda ya?
3: Ya bisa, tapi lain.
0: Beda.
2: Mada jawab Ruben.
3: Iya.
1: Mika jawab Mada?
3: Temannya paling banyak gitu.
2: Lu jawab Mada?
3: Dia tiap minggu pasti ada kenalan baru gitu ya guys.
1: Tapi gak ngajak ya, gue gak ngajak.
0: Sayang sekali. Oke. Gak apa ya,
3: 4 out of 5.
0: Pertanyaan ke-6. Si paling otomotif ada gak?
1: Oke lah, bisa lah.
0: 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Yeah. Wow, kompak ya. Kayaknya apa-apa semuanya di Mada nih.
1: Yeah,
0: lu seberapa yeah, otomotif emangnya?
3: Enggak se-expert Fitra Eri sih.
0: Pasti.
3: Tapi suka mobil aja, suka.
0: Ah, dream car-nya Mada, ada yang bisa nebak gak tapi? Lu bisa nebak gak?
3: Ayo tebak.
1: Lo boleh mimpi setinggi apa nih? Asik. Harus boleh mimpi.
0: Kalau punya 2M.
3: Kalau gue punya
1: 2M. McLaren bisa beli gak? Mada gak suka.
0: Gak bisa dong McLaren ya.
1: Gak bisa ya.
3: McLaren gak tau berapa McLaren.
0: Gak bisa kayaknya.
3: Kayak lebih.
1: Mada dream car-nya apa ya?
3: Gampang loh, murah.
0: Apa?
3: Murah dan keluarga banget loh.
1: Panther.
2: Iya ada 2.
0: Apa Mek?
2: Ada 2 yang gue tau.
1: Kijang.
2: 1 Innova aja ya.
0: Oke.
3: Betul.
2: Benar kan?
3: Betul.
2: Satu lagi. Dulu apa ya Mada? Ford Fiesta.
3: Oh iya dulu ya.
0: Oh Fiesta. Oh wow.
2: Dulu sempat. Cuma Innova Mada dari dulu Innova yeah, abis mentok.
0: Innova abis mentok. Innova jadi profile picture gak?
3: Kira jualan ntar.
0: Ada. Oh. Oke deh, lanjut ya. Pertanyaan ke-7 mendapatkan nilai ke apa? Mendapatkan 5 ya tadi ya. Oke. Selanjutnya oke. Okay. Si paling sporty. 3, 2, 1.
1: Mada.
0: Wih, kompak nih. Yes, kompak kita banget deh. Yep. 6 jujur. 6 dari 7 pertanyaan.
3: Kenapa gua mik? Kalau bisa.
0: Kenapa emang?
2: Mada sih.
1: Mada sehari-hari sporty banget sih dari pagi sampai.
2: Enggak, Mada kayak menjadikan olahraga lumayan menjadi identitas diri gitu gak sih?
0: Iya.
2: Terus dia kayak ada mental olahragawannya gitu yang kayak okay, gengsinya tinggi gitu.
0: Wow. Jadi cocok. Michael Jordan dan Black Mamba mentality ya.
2: Black Mamba mentality.
1: Black Mamba mentality sebenarnya ada. Dan hampir aja dia kesini pakai baju Arsenal sebenarnya.
0: Oh wow.
3: Bisa aja sebenarnya.
1: Shameless.
0: Oke deh. Kalau gitu barusan dapat 6 poin ya. Jadi sekarang lanjut kita ke pertanyaan ke-7. Apa ke-8 tadi?
3: 8 berarti.
0: 8. Ya. Pertanyaan ke-8.
1: Kita ada salah satu ya.
0: Ada salah satu. Oke. Yang paling jago main game adalah 3. Ini FIFA atau apalah gitu ya. Ini apa nih? Terserah nih. Game-nya apa nih ya?
3: Aduh.
1: FIFA.
0: FIFA paling jago FIFA. Okay, okay. 3, 2, 1.
1: Andrew.
3: Apa
0: Andrew itu siapa?
1: Adik kita.
0: Oh, Allah.

0: ngantuk. 3
1: Wah.
0: 2 1
1: Ruben.
2: Ruben.
0: Ya beda nih, beda nih, beda. Tadi lu bilang
2: enggak jawab.
0: Mana Ruben, gak jawab? Ada bilang Ruben.
2: Gue bilang Ruben.
3: Oh, oke.
1: Okay. Oh, gue ngantuk ya.
0: Tapi sebenarnya paling ngantuk siapa? Ruben.
2: Kayak Ruben deh.
4: Kayak Ruben sih.
1: Iya. Serius?
2: Iya.
1: Saat ini.
2: Iyalah, paling sering muka bangun
1: enggak sih di rumah. Ya oke.
0: Oke. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaannya lumayan mungkin bisa memperpecah kalian ya. Waduh. Oke, pertanyaan terakhir. Dari The Overtune, siapa yang paling galak? 3, 2, 1.
1: Mada.
0: Kenapa emang ya?
1: Tapi dia boleh segala
2: ya, kayaknya karena anak pertama aja sih.
0: Oh.
2: Jadi emang kadang-kadang kalau mereka agak enggak nurut sama orang tua atau apa jadi
1: bukan karena nurut orang tua.
2: Ya kan ada hubungannya kadang-kadang.
0: I feel you, gue anak pertama juga soalnya.
1: Jadi galak dan berhak gitu.
2: Bukan berhak sih. Cuma emang kadang-kadang udah terbiasa aja. Kayak untuk kayak harus.
0: Soalnya yang paling dewasa ceritanya. Ya gue juga gitu soalnya. Oke deh kalau gitu, The Overtunes mendapatkan nilai 9,5.
2: Yee, gak apa-apa tipis.
0: 8,5. Cukup kompak ya. Anyway, terima kasih kalian semua sudah datang di MLC. Thank you so much. Dan jangan lupa kalau misalnya lagu terbarunya udah bisa didengerin di mana aja?
1: Di seluruh streaming platform. Kalian bisa request juga di sini ya.
0: Betul.
1: Di MLC. Yes, betul. Request supaya sampai kapan, mungkin untuk orang yang denger supaya jadi semangat lagi juga dalam kehidupan.
0: Siap. Dan pastinya tadi ya udah di spill juga, bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Mantap.
0: Anyway, ini ada yang mau salam-salam. Ada Resya. Katanya, hai Mika, saya ngikutin kamu dari zaman X Factor katanya.
3: Wow, terima kasih banyak. Kira udah lama banget, makasih banyak.
0: Resi namanya, Resi.
3: Resi, terima kasih.
0: Terus ada DR3 namanya. Udah live,
3: Dre.
0: Udah streaming dari jam berapa? Dari 1 jam lalu, dari jam 7 ya. Dan pastinya nanti untuk project berikutnya ada yang bisa di-spill gak kata Dimas?
2: Ada banget dong.
3: Ada banget.
2: Kita minggu depan akan, bukan minggu depan, bahkan 5 hari lagi kita akan merilis single kedua. Yang akan masuk album ketiga kita nanti. Judulnya Makhluk Cahaya. Kalian sudah bisa nonton teaser-teasernya. Mungkin kalian kalau mau nonton kita sedikit berantem tentang pembuatan lagunya dan lain-lain, udah ada juga di YouTube kita juga.
0: Okay.
2: Jadi tungguin aja guys lagu barunya. Akan ada, seperti akan ada surprise buat kalian juga di lagu itu.
0: Sik. Wah, bakal ada salah satu performance dari Maroon 5 kayaknya.
1: Maroon.
0: Terlalu tinggi mas, terlalu tinggi. Anyway, sekali lagi thank you so much The Overtune sudah main ya di hari ini. Dan pastinya seru banget. Sukses terus untuk semua. Dan kira-kira ada closing statement, ada yang mau disampaikan mungkin buat apa namanya The Overtune so?
1: Tunis gitu.
0: Tunis ya.
1: Iya. Nggak sih, mungkin thank you aja buat supportnya untuk The Overtunes. Dan kita juga mau thank you kita boleh datang ke sini hari ini
0: ya,
1: untuk sharing tentang sampai kapan dan album kita yang akan datang. Ya semoga nanti semua yang dengar juga bisa apa ya, memiliki pengalaman yang positif dan jadi mungkin tadi itu ya, jadi semangat lah menghadapi kehidupan.
0: Alright, thank you so much sekali lagi. Dan pastinya teman Bro 2, terima kasih udah dengerin kita dan juga nonton di YouTube. Nanti kalau misalkan pengen dengerin lagi di rumah bisa langsung cek aja YouTube kita di RRI Jakarta. Thank you so much sekali lagi. Nama gue Davi Prada dan pastinya
1: Ruben dan Manu dan Mika
3: dan Mika di sini.
2: Di Overtune.
0: Kita cabut semua, sampai ketemu lagi.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2.
5: Info Pro 2 bersama saya Julfan Gafar. Teman Pro 2. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mendorong percepatan revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk mengatur transaksi digital. Revisi diperlukan sebagai dasar hukum penyelesaian perselisihan antara pelaku UMKM dan platform digital. Nah, dalam rapat dengar pendapat umum dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM Republik Indonesia dan Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi DPC Bekasi Raya di Kompleks Parlemen Jakarta pada Kamis 2 Juli hari ini, Evita mengatakan pertemuan dengan pelaku UMKM belum dapat menyelesaikan persoalan karena pihak platform belum memberikan penjelasan. Komisi 7 perlu mendengar alasan kebijakan pembekuan akun serta ketentuan yang diterapkan oleh platform. Menurutnya, Kementerian UMKM perlu menghadirkan platform digital secara formal dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Komisi juga berencana mengundang beberapa marketplace, Kementerian Komunikasi Digital, KPPU, serta Pradi sebagai pihak pelapor. Evita menekankan forum tersebut tidak dimaksudkan untuk mencari keributan, melainkan menyusun solusi menyeluruh bagi seluruh pihak terkait. Solusi yang diharapkan mencakup pembukaan kembali akun dan pencegahan masalah serupa pada masa mendatang.
4: Info Pro 2.
5: Teman Pro 2, 8 mahasiswa dari Indonesia dan Tiongkok resmi dikukuhkan sebagai duta persahabatan dalam kegiatan pelayaran Cheng Ho, sang duta persahabatan dunia Tiongkok, Yunan, Indonesia. Program tersebut menjadi upaya memperkuat hubungan antar generasi muda kedua negara melalui pendidikan dan pertukaran budaya. Program ini terinspirasi dari semangat persahabatan yang diwariskan Laksamana Cheng Ho saat melakukan pelayaran ke Nusantara lebih dari 6 abad lalu. Sosok Cheng Ho dikenal tidak hanya sebagai pelaut tetapi juga pembawa misi perdamaian dan hubungan antar masyarakat. Melalui program tersebut, generasi muda Indonesia dan Tiongkok diharapkan dapat memperkuat komunikasi, memperluas pemahaman budaya, serta membangun jejaring persahabatan lintas negara. Langkah itu dinilai penting untuk mempererat hubungan kedua negara dan masa depan. Selain pengukuhan duta persahabatan, kegiatan ini juga diisi berbagai pertunjukan budaya dari mahasiswa kedua negara. Delegasi Kunming City College menampilkan lagu-lagu rakyat Yunan, sementara mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia menampilkan tarian tradisional Indonesia. Para mahasiswa juga bersama-sama melukis gulungan bertema Laksamana Cheng Ho sepanjang sekitar 8 meter. Lukisan tersebut menggambarkan kapal harta karun, ombak laut, serta kota-kota bersejarah yang menjadi bagian perjalanan Cheng Ho. Sekian info Pro 2 malam ini, saya Yuban Gafar. Selamat malam.

Dodo RRI tahu dah teman terbaik kamu. Sebelum kita nanti bakal masuk di Jaga Malam dengan obrolan komunitas, yang malam ini kita bakal membahas tentang pengembangan energi terbarukan di lingkungan kita ya pastinya ya. Baik teman Pro 2, sebelumnya kita akan ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Lagu dari Kota Ambon ada WSO featuring Kai Hulu, Papa Mama, Pung Pasang.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

kita-kita nih ya, apalagi generasi muda nih yang bakal menjadi generasi emas di tahun 2045 kayak gitu ya. Jadi nih teman Pro 2, nah mungkin pernah gak sih kamu dengar istilah energi terbarukan tapi mikirnya ah itu

beberapa berbagai sumber yang kita udah rangkum tentang energi bersih yang sering bikin anak muda itu mikir keras, tapi sebenarnya itu seru. Jadi ini mitos yang pertama ya, energi terbarukan itu cuma soal pasang panel.

sekarang tuh bisa diolah jadi sumber listrik lewat teknologi biomasa yang wah ya luar biasa pastinya ya guys ya, keren ya. Itu tuh. Kemudian mitos kedua, katanya teknologi itu ini mahal dan bikin kayak kuota internet kita makin mahal. Faktanya

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Iya, tahun kedua kita masih ngomongin tentang energi terbarukan ya. Oke, dan kalau tadi mungkin mitos pertama itu energi terbarukan itu cuma soal pasang

Padahal kamu tuh bisa mulai dari hal kecil. Contohnya nih, contohnya pakai aplikasi crowdfunding hijau buat patungan, bikin proyek panel surya di kayak di desa-desa terpencil begitu, atau yang tidak masuk listrik dari PLN kayak gitu. Kemudian atau juga paling gampang, kurangi jejak karbon kamu dengan beralih ke perangkat hemat energi dan menyebarkan info-info valid di sosial media kamu. Jadi teman Pro 2, energi terbarukan itu bukan fiksi ilmiah, tapi realitas yang lagi kita bangun bareng-bareng ya, atau sama-sama ya. Jangan sampai kita cuma jadi penonton di masa depan kita sendiri. Oke, intinya tetap kreatif aja, tetap hijau, dan nanti kita bakal jumpa lagi di segmen-segmen berikutnya ya, yang bakal membahas tentang layanan pengembangan energi terbarukan. Oke, nanti setelah ini kita ada cerita penutup hari. Kamu punya cerita apa? Kamu bisa sharing cerita kamu di sini, dan kamu bisa kirim lagu requestan kamu. Oke, di cerita penutup hari Produk Tahunan.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi. Tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Dari peristiwa tahun 98 ada kerusuhan. Pasca kerusuhan, DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 1999.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

0: Stay tuned on Produwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yo. Produwe Rari Tahuna, teman terbaik kamu. Dan kali ini balik lagi kita di cerita penutup hari ya. Barang aku Jupen Gafar, dan kita udah buka nih buat kamu yang mau pada ikutan gabung di sini. Kamu bisa sharing cerita, apa tuh cerita kamu yang udah kamu lewati atau kamu lalui hari ini. Ya mau capek, mau apa, keluarin aja ya, bebas kok. Kemudian kamu bisa kirim lagu requestan kamu apa ya, nanti langsung kita bakal puterin. Karena hanya sejam aja nih kebersamaan kita di sini di cerita penutup hari ya guys ya. Baik, kita buka dulu sama Farel Hilal keliling. Kita keliling-keliling aja dulu ya.

0: Just Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilot.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

terbelah jadi dua dari Gloria Jessica dan Ade Govinda. Oke, kita ke chart untuk chat-chat yang masuk ya melalui WhatsApp Pro 2 di 0822 1779 7307. Oke, ada yang request nih, tak sanggup melupa. Nah, ada sharing ceritanya juga nih. Sebenarnya manusia yang kurang empati itu mengerikan. Jangankan untuk memahami kondisi orang lain, untuk sekedar sadar bahwa tindakannya menyakiti pun mereka tak mampu. Dan yang lebih menyeramkan adalah mereka tidak merasa bersalah. Dalam kepalanya semua tampak wajar dan semua tampak layak. Bahkan ketika luka yang mereka timbulkan bersarang di hati orang lain dalam waktu yang lama. Ini yang dialami hari ini. Semangat aja sih intinya ya. Fokus apa yang ingin kita gapai aja sudah jelas ya, guys.

0: Foyer Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETTS ya.
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu? Begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redakturnya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI.

Oke, salam selamat malam juga buat Mac Elister. Kabar alhamdulillah kabar baik ya. Oke, di sini guys ada beberapa lagu yang juga baru pada masuk di list Pro 2 ya. Di sini sih lagunya agak-agak sedikit apa ya, tapi nggak tahu ya kalau gua kasihkan aja buat kamu atau buat besok nanti aja ya sore ya. Karena sore besok aku temani kamu sih. Ah, ini untuk Salsabil Hacu, ini nanti bakal diputerin besok sore aja ya. Kita close aja di dari list untuk malam ini. Di sini ada Adrian Halif dengan 2001 kali juga. Ini lagu baru atau single baru, hits baru dari Adrian Halif. Dan penasaran? Kamu penasaran? Sama, aku juga.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik. Siapa sih yang nggak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung, karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayum Wungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur berarti

Oke, teman Pro 2, kita juga di sini punya salah satu lagu yang udah masuk di listnya kita dan masuk di chart untuk menjadi bayang-bayang ya, bakal masuk nih di chart untuk Indonesia top 20. Tapi untuk tahun ini udah masuk, tapi untuk nasionalnya siapa tahu aja ya dia bakal masuk. Nah, yang suka sama Pamungkas, di sini Pamungkas udah kembali ngeluarin single baru judulnya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Nunggu lebaran gitu ya, enggak lah. Jangan ya, jangan ya, Dek, gitu ya. Jangan selalu marah-marah gitu aja sih. Mana nih? Oke, jadi jangan, intinya jangan selalu marah-marah aja ya. Jangan sering marah gitu. Jadi biar enggak sering memaafkan juga. Oke. Lagu terbaru dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, ini dia untuk kamu.

0: Udah pukul 23 nih dan waktunya kita akan menutup kebersamaan kita untuk cerita penutup hari di edisi hari ini Kamis 2 Juli 2026. Dan pastinya ya setelah ini nanti bakal ada lagu Indonesia dan Internasional Mancanegara akan hadir jadi teman malam kamu untuk menutup hari ini. Oke? Okay? Ya sekalian aja nih ya, nanti lagu-lagu yang bakal hadir setelah ini ada lagu penutup nih untuk cerita penutup hari. Selena Grace featuring Andi Rianto yang judulnya Semua Mati.
1: Produfm, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produfm.
4: Jangan galau malam-malam.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
3: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, dengan terdengarnya iram ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari Kamis 2 Juli 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui program 2 RRI Tahuna untuk membawakan acara siarannya hari Jumat 3 Juli 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Pro 2, saya Jupun Gafar yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam kebanggaan kami, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna, Program 2.

Selamat pagi teman Perdu dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 2. Kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, hari Jumat 3 Juli 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Perdu, saya Ami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Teman Prodo, simak dan ikutilah siaran kami hari ini. Nantinya pukul 5 lebih 10 menit ada program acara Jazz Musik. Di pukul 6 Info Pro 2, di pukul 6 lebih 5 menit Spada Selamat Pagi Teman Pro 2. Di pukul 7, pukul 8 dan pukul 9 masih dengan Spada Selamat Pagi Teman Pro 2. Di pukul 10 ada lagu Indonesia Raya, di pukul 10 lebih 1 menit ada Info Pro 2. Di pukul 10 lebih 5 menit ada Pro 2 Hits List Request Lagu. Di pukul 12 Muda Kreatif dengan informasi UMKM pelaku industri kreatif and ekonomi digital. Di pukul 13 Muda Kreatif dengan informasi olahraga. Di pukul 14 dengan informasi Muda Kreatif informasi entertainment. Di pukul 15 Muda Kreatif dengan informasi lokal. Di pukul 16 sore Ceria Magota penguatan peran anak muda. Di pukul 17 sore Ceria. Di pukul 18 dan pukul 19 waktu Indonesia Tengah masih dengan Sore Ceria. Di pukul 20 MLC Relay Pro 2 Jakarta, di pukul 21 Info Pro 2. Di pukul 21 lebih 5 menit Jaga Malam dengan Komunitas Talk. Di pukul 22 Jaga Malam dengan segmen Cerita Penutup Hari. Di pukul 23 Jazz Music and then di pukul 23 lebih 56 menit Closing Program.

Open Pro 2 10 menit dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah, dan kita di program acara Jazz Music hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: kita, mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Kapan nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit. Come on.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

nggak sih foto selfie monyet terviral di dunia ternyata diambil di Indonesia loh? Betul, di Indonesia. Kisahnya begini, suatu hari di tahun 2011, seorang fotografer satwa liar asal Inggris namanya David Slater mengunjungi cagar alam Tangkoko yang terletak di Sulawesi Utara. Tujuannya, motret monyet hitam khas Sulawesi yang super langka. Sesampainya di sana, David memasang kameranya di atas tripod. Lalu dia agak menjauh. Nah, tiba-tiba muncul monyet jantan yang kemudian diketahui bernama Naruto. Si Naruto ini mendekati kamera, memegang kamera, dan menekan tombol shutter berkali-kali. Salah satu jepretannya menghasilkan foto selfie si monyet yang terlihat seperti tersenyum sambil melihat lurus ke kamera. Foto ini langsung meledak dan dijuluki sebagai monkey selfie. Tapi sayangnya nih, setelah foto itu viral, David Slater justru lebih banyak mengalami kerugian. Kenapa? Karena foto tersebut dijepret oleh binatang, bukan David sendiri. Beberapa media dan platform seperti Wikipedia menyebarkan foto-foto tersebut tanpa harus membayar royalti, dengan dalih bahwa penciptanya adalah binatang. David tentunya nggak terima dong, ia sudah berusaha menyiapkan alatnya dan menyeting kameranya. Perjuangan David untuk mendapatkan hak cipta dan royalti atas foto ini pun berlanjut ke meja hijau dan menjadi sengketa hak cipta yang paling unik dan terkenal di dunia.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
4: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2.
0: Info Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Informasi pertama, teman Pro 2 SMK Negeri 3 tahunnya telah merampungkan persiapan pelaksanaan masa pengendalian lingkungan sekolah untuk tahun ajaran 2026-2027. Dan kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama 5 hari mulai Senin 13 Juli 2026 hingga Jumat 17 Juli 2026. Ketua Panitia MPLS SMK Negeri 3 Tahuna, Hengki Salinda, kepada rri.co.id Kamis 2 Juli 2026 menyampaikan bahwa secara umum seluruh persiapan telah berjalan dengan baik. Meski sempat terdapat kendala terkait kelengkapan administrasi berkas nilai dari sekolah atas asal calon peserta didik, dan pihak panitia memastikan bahwa seluruh kekurangan tersebut kini telah dilengkapi oleh orang tua dan wali murid.
0: Info Pro 2.
1: Informasi kedua, teman Pro 2, semangat untuk memberikan penampilan terbaik terus ditunjukkan kontingen kaum Bapak Katolik Paroki Santo Yohanes Rasul Tahuna dalam rangkaian pertemuan raya dan konferensi KBK Seuskupan Manado. Menjelang tampil pada lomba kor, para peserta memanfaatkan setiap waktu yang ada untuk mematangkan persiapan melalui latihan terakhir di lokasi penginapan kontingen.
0: Info Pro 2.

0: Informasi yang terakhir, teman Prodi Ferdinand Ganselangi resmi dilantik sebagai Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara untuk masa jabatan 2026-2030 oleh Brian Yuliarto di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Jakarta Selasa 30 Juni 2026. Pelantikan tersebut menandai dimulainya periode kedua kepemimpinan Ganselangi setelah kembali memperoleh kepercayaan untuk memimpin Polnustar. Direktur Polnustar mengatakan bahwa kepercayaan yang diberikan akan dipertanggungjawabkan dengan kerja keras untuk memajukan perguruan tinggi di wilayah perbatasan Sangihe.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini Jumat 3 Juli 2026 dan selamat pagi.

0: 7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, bener banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin masalah keunikan di Indonesia, ini dia salah satu yang bisa dibanggain. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan dalam tarian reog. Dadak Merak ini berukuran panjang sekitar 2,25 meter, lebar sekitar 2,30 meter, dan beratnya hampir 50 kg. Dadak Merak juga digunakan dalam pesta mantu Jawa. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan pada reog Ponorogo. Indonesia, aku bangga padamu.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
4: Prodo FM,
3: teman terbaik kamu.

0: know him. Adam Grant.
1: Little horse.
2: Talk to the camera. You're a horse mouth. You call me horse mouth.
3: We got over here. The situation.
1: Hey,
3: maybe you don't want to get too close.
1: There's
3: a chip dispute going on right now, and these folks are just trying to work something out. This is the way it happens in the old west.
1: Okay, little Debbie. Listen.
3: Oh, we got a resolution. All right.
1: Hello. My name is Billy the Chip, and because I love potato chips.
4: Siva, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
5: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
4: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
5: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
4: Kamu gak peduli ya sama aku.
5: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
6: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
7: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
8: Pro 2 FM.
7: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan 27 menit bergeser dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Menghadirkan satu lagu daerah ke ruang dengar kamu, teman Pro 2 dari program aktif akselerasi kreatif musik Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini kita dengarkan satu lagu dari daerah Ambon dengan judul lagu Papa Mama Pung Pasang dari WSO Fit Kai Hulu. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Pro

21 April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil. Di tanah Jepara, mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar, memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih, Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.

meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggah produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Teman Produ dimanapun kamu berada, masih di Semendu FM, teman terbaik kamu. Dan Spadia, selamat pagi teman Produ, hadir kembali ke ruang dengar kamu di edisi siar hari ini teman Produ. Hari Jumat tanggal 3 Juli 2020. Dan Spadia kali ini bareng Ami hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan berbagai informasi juga lagu-lagu bernuansa hiburan teman Produ yang akan hadir menemani suasana pagi kamu di hari ini. Teman Produ, Michael menjadi bintang kemenangan Spanyol. Dua golnya memastikan kemenangan 3-0 setelah Pedro turut menyumbangi satu gol. Spanyol terlalu tangguh bagi Austria saat tampil di Stadion Sofia Los Angeles Jumat 3 Juli 2026. Dan teman Produ, Lamine Yamal dan juga kolega berkali-kali merepotkan pertahanan Austria. Sejak menit awal, Spanyol tampil agresif meskipun Austria tidak mau diremehkan. Kedua tim membuka sejumlah peluang menarik teman Produ dan sayang masih belum mampu membuahkan golnya. Tepat menit 37, Mark mengirim umpan mata yang diselesaikan Mikel menjadi gol pembuka Spanyol dan tim Matador unggul 1-0 atas Austria. Austria lebih banyak bertahan dan mengandalkan serangan balik sepanjang babak pertama teman Produ, dan peluang yang didapat gagal dimaksimalkan menjadi gol penyama kedudukan. Memasuki babak kedua, Spanyol terus menekan pertahanan Austria dengan berbagai serangan beruntun. Dan sundulan Pedro Porro memanfaatkan umpan Alex Baena menggandakan keunggulan menjadi 2-0 tepat menit ke-66. Dan teman Produ, skor 3-0 bertahan hingga laga usai. Spanyol melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang antara Portugal melawan Kroasia. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Kamu FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau golput?
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro
1: 2. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2020 antara Portugal melawan Kroasia akan digelar di Toronto. Dan laga fase gugur Portugal versus Kroasia dijadwalkan kick off Jumat 3 Juli 2026. Dan teman Pro 2, laga ini mempertemukan dua tim Eropa dengan karakter yang berbeda tentunya. Portugal datang dengan deretan pemain kelas dunia, sedangkan Kroasia tampil mengandalkan identitas mereka sebagai tim yang disiplin. Portugal sebenarnya masuk ke Piala Dunia 2026 sebagai salah satu kandidat kuat teman Pro 2. Namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Dan skuad asuhan Roberto Martinez hanya finish sebagai runner-up grup K. Hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia menjadi bukti bahwa Portugal masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah, terutama dalam menciptakan peluang saat menghadapi lawan yang disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian di lini depan teman Pro 2, meski telah mencetak 2 gol di turnamen ini, dan kedua gol tersebut lahir saat Portugal menghancurkan Uzbekistan 5-0. Dalam beberapa turnamen besar terakhir, performa Portugal juga kerap naik turun teman Pro 2, dan mereka gagal melangkah jauh lebih di Piala Dunia 2018, tersingkir di babak 16 besar Euro 2022 kalah dari Maroko pada perempat final Piala Dunia 2022. Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski sempat kalah 2-4 dari Inggris pada laga pembuka grup L, kini mereka bangkit teman Pro 2. Dan tim asuhan Slatko Dalic hampir merebut posisi puncak grup. Pengalaman serta kemampuan mengelola pertandingan tetap menjadi kekuatan utama Kroasia. Kroasia mungkin tidak memiliki kedalaman skuad setara Portugal, namun teman Pro 2 mereka terus membuktikan bahwa organisasi permainan, bahkan pengalaman dan ketenangan dalam laga besar seringkali menjadi pembeda. And then Portugal tidak memiliki jabatan atau tambahan pemain cedera setelah laga melawan Kolombia. Roberto Martinez juga memiliki keleluasan untuk melakukan perubahan setelah cukup sering merotasi susunan pemain selama fase grup. Informasi ini teman Pro 2 selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di rri.co.id.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Julianus Mandosir, salah satu seniman dari pihak Papua sekaligus sebagai pendiri Sanggar Cendrawasih, memiliki tekad yang mulia mengembangkan budaya Biak lewat musik bambu. Karena keunikannya, sejak tahun 2003, ia bersama rekan-rekan seniman mulai serius menjadikan musik bambu sebagai musik pengiring lagu.
1: 2003 kami sudah mulai muncul dengan musik bambu. Musik bambu ini sangat unik dan menarik. Jadi kami juga mencoba untuk ambil bagian dari situ musik ini untuk mengiring lagu.
0: Awalnya, Julianus dan kawan-kawan mengambil bahan baku bambu di daerah Biak Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat. Panjang pendeknya bambu sangat menentukan bunyi yang dihasilkan. Bambu yang panjang akan menghasilkan nada rendah, sedangkan semakin pendek bambu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik
2: kamu. Kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
4: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ masih di Spadia. Selamat pagi teman Produ. Teman Produ PSSI memastikan Stadion Pakansari Kabupaten Bogor siap menggelar pertandingan Piala 2026. Dan kepastian itu disampaikan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi usai meninjau langsung kondisi stadion Rabu 1 Juli 2026. Peninjauan dilakukan setelah Yunus bersama jajaran PSSI menyelesaikan agenda di Jakarta Taman Pro 2. Dan Stadion Pakansari akan menjadi kandang Timnas Indonesia pada 2 pertandingan fase grup ASEAN Cup 2026. Dan skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Kamboja pada 27 Juli 2026. Selanjutnya Indonesia akan melawan Vietnam pada 3 Agustus 2026. Dan teman Prodo, menurut Yunus, kualitas rumput Stadion Pakansari layak digunakan untuk pertandingan Piala AFF 2026. Dan ia juga memastikan sejumlah sarana pendukung berada dalam kondisi memadai. Stadion utama PSSI turut meninjau lapangan latihan yang dipakai teman Pro 2. Dan Yunus juga mengajak masyarakat Kabupaten Bogor memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia. Dan menurutnya juga kehadiran supporter akan menjadi tambahan motivasi bagi para pemain. ASEAN Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.